0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
2: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik.

0: kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Hari ini saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
3: Halo semuanya, halo selamat sore, saya Uce. Aduh maaf ya, deg-degan, saya bukan orang departemen.
2: Dan hari ini Cek, asik. Hari ini gue sebagai teman dekat lo, gue akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengingat.

apapun, inspirasinya mau dari mama sendiri atau dari teman-teman dekat atau mungkin orang-orang yang juga dari Instagram. Kalau misalnya nanti akan sampaikan ke hati.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana, balik bersama Bila di pagi hari ini. Ya, tadi udah nemuin Sobat Bayana di sesi pertama ya, dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 7 gitu ya. Bila nemuin Sobat Bayana, dan pastinya sampai nanti jam 8 masih bareng Bila gitu ya. Dengan tema hari ini yaitu larangan untuk anak di bawah 17 tahun untuk mengendarai motor ke sekolah, Sobat Bayana. Nah, kalau rumahnya jauh dari sekolah bagaimana gitu ya? Menurut kamu gimana nih yang rumahnya jauh dari sekolah, ataupun kamu sendiri mengalami ya, Sobat Bayana? Zaman dulu gitu ya, belum ada motor. Zaman dulu kan mungkin ke sekolah, walaupun SMK tuh belum ada motor ya, Sobat Bayana. Mesti kalau rumahnya jauh ya jalan kaki. Kalau enggak mungkin kalau lintas, Bila tuh malah menjumpai itu Sobat Bayana di sungai. Sungai mana ya, itu naiknya naik kapal, kapal perahu gitu Sobat Bayana, bareng-bareng yang bersekolah. Nah, itu juga bisa zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang tuh Sobat Bayana jarang banget yang kayak gitu. Dan itu juga menyita waktu sih zaman sekarang Sobat Bayana. Apalagi anak zaman sekarang, waduh, gen Z gitu ya. Beda sama anak zaman dulu gitu ya. Zaman sekarang kalau nggak naik motor ataupun nebeng sama temannya ataupun diantar gitu ya, sekolah naik apa? Udah bingung semuanya, naik sepeda udah nggak zaman katanya, jalan kaki apalagi gitu Sobat Bayana. Bahkan olahraga jalan kaki aja udah pada nggak mau gitu ya, apalagi ke sekolah jalan kaki ya, rumahnya jauh gitu ya. Nah, menurut kamu gimana Sobat Bayana, demi keselamatan karena anak di bawah 17 tahun mengendarai motor, ataupun kalau rumahnya jauh gimana Sobat Bayana dari sekolah, harus dikasih solusi apa gitu ya? Boleh banget di pendapatnya di share nih sama Bila di pagi hari ini, ceritain di 0856 3454545.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh. Piknik ngono, orang dua lain yang ngomah.
5: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas loh bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari. Tadi kita udah ngobrol banyak banget ya Sobat Bahana, apalagi tentang pelajar nih, dan yang mungkin di bawah 17 tahun juga gitu ya. Nah pastinya Sobat Bahana juga tahu gitu ya, zaman sekarang tuh banyak banget yang mengendarai sepeda motor gitu ya, apalagi para remaja-remaja yang mungkin belum punya kartu SIM gitu ya. Nah itu juga menjadi faktor yang memicu kenapa disoroti sekali. Yang pertama mungkin keselamatan pelajar lebih terjamin kalau tidak ada pelajar di bawah 17 tahun yang mengendarai kendaraan bermotor gitu ya, biar gak ugal-ugalan di jalan juga, biar nanti kalau mungkin ya amit-amit ya sebabnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah itu murni kesalahan mungkin dia tidak sengajaan, karena pelajar tersebut sudah memahami bagaimana peraturan di jalan gitu ya. Kalau enggak gitu, membiasakan masyarakat taat aturan juga Sobat Bahana. Tapi dari situ, dari larangan ini, kita juga harus mendorong pemerintah Sobat Bahana untuk menyediakan transportasi umum yang lebih baik lagi gitu ya. Contohnya kalau nanti ada pelajar yang mungkin daerah rumahnya tuh di pedesaan gitu Sobat Bahana, mau ke kota itu kan jauh kalau enggak naik motor ya Sobat Bahana. Kalau naik sepeda juga jauh, jalan kaki apalagi gitu. Transportasi umum juga gak mungkin sampai ke desa-desa ya Sobat Bahana. Mungkin bisa dikasih solusi, dikasih satu tempat gitu ya, di perbatasan desa mau ke kota ataupun dekat desa gitu, biar berkumpul di situ nanti naik transportasi umum mengarah ke sekolah masing-masing. Bisa banget kayak gitu Sobat Bahana. Jadi cuma berjalan ataupun menempuh perjalanan dari rumah ke tempat transportasi umum beberapa menit aja gitu ya, itu juga bisa menjadi solusi gitu ya. Kalau kamu punya solusi yang lain boleh banget nih, atau punya pro kontra gitu ya tentang mungkin larangan, kamu setuju atau enggak sih? Mungkin kalau enggak setujunya gitu, tidak semua angkutan umum sekarang tuh ada gitu ya Sobat Bahana. Nah maka dari itu, sebelum membuat peraturan harusnya sudah ada solusi dulu gitu ya Sobat Bahana, dari mungkin ketidaksetujuan beberapa masyarakat juga. Nah kalau menurut kamu gimana, boleh banget dicerita sama Bila atau di share di 0856 3454545.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Napa yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aku Viva, murni sehat alami.
9: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat, kembali bersama Bila yang udah bisa berbahaya dari jam 6 tadi dan sekarang udah jam 7 lebih 35. Nih, sobat, masih ada waktu sekitar mungkin ada 25 menitan gitu ya. Nah, buat sobat Bayana bareng Bila di bayi hari ini dan pastinya tadi kita udah ngobrol-ngobrol itu sobat Bayana tentang mungkin pendapat-pendapat yang setuju dan tidak setujunya larangan anak di bawah 17 tahun yang mungkin mengendarai motor ya, apalagi rumahnya jauh gitu ya sobat Bayana. Gak mungkin dari zaman sekarang tuh malah bersepeda di jalan kaki, mungkin sobat Bayana, tapi anak zaman sekarang mana mau gitu ya. Apalagi para Gen Z dan Gen Alpha ini gitu ya sobat Bayana. Tapi kalau kamu sendiri nih, kalian di bawah 17 tahun terus habis itu harus menempuh jarak sekitar 10 km kalau mau ke sekolah, memilih diantar orang tua naik kendaraan umum atau bersepeda atau menunggu solusi dari pemerintah malahan. Tapi sobat Bayana, kalau mau diantar orang tua gak bisa mengantar juga gimana gitu ya. 10 km tuh gak jarak yang dekat gitu ya. Bahkan zaman sekarang gitu ya, jarak rumah ke sekolah 5 km, 3 km jauh mungkin naik sepeda gak mau gitu ya sobat Bayana. Maunya naik motor ataupun gak mau jalan kaki gitu ya. Nah, kalau sama sendiri milih yang mana, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini gitu ya. Apalagi zaman sekarang nih sobat Bayana, kendaraan umum, transportasi umum gak sampai, maksudnya gak sampai ke penjuru-penjuru desa gitu ya. Makanya mungkin bisa dievaluasi kembali gitu ya, memperbaiki transportasi umum biar diperbanyak yang pertama, ataupun bisa di lebih baik lagi gitu ya, biar bisa menampung ataupun mengantarkan juga anak-anak yang daerah rumahnya itu jauh dari sekolah, apalagi remaja zaman sekarang gitu ya. Banyak sekali yang mungkin sekolahnya rumahnya di sini, sekolahnya di sana gitu sobat Bayana. Yang pertama mungkin ikut temennya, yang kedua memang mungkin sekolah favoritnya gitu ya. Itu banyak sekali. Nah, itu perlu dipertimbangkan kembali ya sobat Bayana. Nah, menurut kamu gimana? Boleh banget di share di Bila di 0856345454545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, lihat ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Nah.
0: Bacot.
1: Wah, apa gitu? Dari depan aja ya. Tipsingnya di depan ya. Ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar dulu karena dia enggak terlalu aku bawa itu.
0: Ready.
1: Semarang ya?
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan.
3: Ya. Yo ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, itu semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan.

Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah ngajak ngobrol Sobat Bayana banyak sekali ya, apalagi tentang larangan anak di bawah 17 tahun mengendari motor ini. Nah, kalau sekolahnya jauh gimana Sobat Bayana gitu ya. Banyak sekali solusi yang mungkin bisa sekali ditemukan itu Sobat Bayana, tapi mungkin belum terrealisasi. Nah, semoga dari larangan ini juga ada solusi ya, transportasi umum yang mungkin memadai gitu ya Sobat Bayana, kalau menurut Bila solusinya. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Apakah selain transportasi umum, adakah solusi lain jika mungkin rumahnya jauh dan tidak boleh menandarai motor gitu ya putra-putrinya? Di 0853454545 boleh banget di share opini dan pendapatnya gitu ya tentang solusi dari mungkin larangan anak di bawah 17 tahun mengendarai motor, sedangkan kalau sekolahnya jauh gimana? Tetap di Bayana FM Ngawi setelah yang satu ini. Bila akan kembali lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus

0: Ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Ma FM WNR Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan sebabnya kembali lagi bersama Bilal pagi hari ini. Dan ternyata sesi kedua dan sesi pertama tadi yang lebih spesial pada hari ini sama Bilal di pagi hari ini tuh udah selesai sobabana. Terima kasih buat sobabana yang udah gabung, yang udah cerita sama Bilal gitu ya, gimana sih pendapat sobabana tentang mungkin belajarnya sekolahnya jauh dan tidak boleh ataupun dilarang naik kendaraan di bawah 17 tahun gitu. Nah, terima kasih buat sobabana yang udah gabung juga. Semoga dari larangan ini sebenarnya juga ada solusinya gitu ya. Semoga cepat direalisasikan solusi dari mungkin larangan mengendarai sepeda motor untuk remaja di bawah 17 tahun. Nah, buat kamu sebenarnya yang mau mendapat lagi, boleh banget nanti ada jangkobi spesial selanjutnya gitu ya. Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Wabah berakhir, Uganda resmi nyatakan bebas Ebola. Sobat Bana, Uganda ini sudah menyatakan berakhirnya wabah Ebola dengan menyatakan negara itu bebas Ebola. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com, hari ini Menteri Kesehatan Uganda, Chris Baryo Monsi, di ibu kota Kampala pada Selasa 28 Juli kemarin mengumumkan Uganda secara resmi ini sudah menyatakan berakhirnya wabah Ebola 2026. Itu artinya Uganda bebas Ebola. Sobat Bana, deklarasi itu disampaikan setelah periode pemantauan wajib selama 42 hari berakhir menyusul pemulangan pasien Ebola terakhir. Para pejabat kesehatan mengatakan tidak ada kasus baru yang dilaporkan sejak bulan Juni ketika kasus terakhir dipulangkan dari fasilitas karantina. Sobat Bana, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah Ebola di Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada bulan Mei. Wabah penyakit hemoragik virus ini, Sobat Bana, berasal dari bagian timur Republik Demokratik Kongo yang menginfeksi 20 orang dan sudah menewaskan 2 orang. Ebola, Sobat Bana, ini adalah penyakit virus yang parah dan seringkali fatal yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976. Virus ini diyakini berasal dari hewan liar, khususnya kelelawar, sebelum menyebar ke manusia. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti darah, muntah, air mani, atau bahkan terkontaminasi lainnya, termasuk tempat tidur dan pakaian. Orang menjadi menular begitu gejalanya muncul, dan gejala ini Sobat Bana meliputi demam, muntah, diare, kelemahan hebat, nyeri otot, dan dalam kasus yang parah, pendarahan internal dan eksternal. Wabah saat ini disebabkan oleh strain Budi Bukyo yang pertama kali diidentifikasi di Uganda pada tahun 2007 dan belum ada vaksin atau pengobatan khusus. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus bat koma lima FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar pagi ini? Ya, Lila berharap Sobat Banar dalam kondisi yang sehat, fit gitu ya. Terus juga udah siap banget dengan segala rencana-rencana baiknya yang tuh bisa dijalankan di hari ini, Rabu 29 Juli gitu. Nah, apapun yang menjadi aktivitas Anda, awal yang baik itu merupakan setengah dari kesuksesan nih Sobat Banar ya. Oke, apapun yang menjadi aktivitasnya, boleh banget sekarang gabung bareng Lila di sini menikmati ngopi spesialnya. Selama 2 jam Lila bakal hadirkan sampai di jam 10 pagi. Dan seperti biasa nih Sobat Banar ya, kita punya beberapa menu pilihan gitu. Ada info-info terhangat, ada info-info catatan sejarah ya, peristiwa penting yang terjadi di hari ini. Sobat Banar juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan topik yang kita hadirkan pagi hari ini bisa banget loh dikasih komen, dikasih pendapatnya gitu. Nah, Sobat Banar, anak usia 17 tahun kan memang belum boleh berkendara motor gitu. Nah, kalau rumahnya jauh gitu ya, kira-kira apa sih solusi terbaiknya? Kalau menurut kamu Sobat Banar, kita tunggu di sini komennya di Ngopi Spesial. Tapi ntar kita bakal bahas khususnya di sesi yang kedua ya. Oke, pastikan apapun aktivitasnya terus gabung di sini di Ngopi Spesial.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Dana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya sobat Bana, rencana baik memang perlu buat dipersiapkan. Tapi rencana baik hanya tinggal rencana baik kalau kita tidak punya keberanian untuk memulainya, memulai aksinya gitu ya. Kini pagi hari ini mumpung kita punya kesempatan lagi sobat Bana, kesempatan baru gitu ya, coba deh berani untuk memulai apa sih yang sebenarnya menjadi rencananya gitu ya, untuk bisa mewujudkan impian, harapan, tujuannya gitu loh sobat Bana. Semua pilihan pasti ada resikonya sobat Bana, tapi kalau kita gak berani, gak pernah berani untuk mengambil resiko itu, ya kita bakalan stuck aja, gak bakalan bisa maju gitu ya gak sih. Oke, sobat Bana, pagi hari ini Lila tunggu nih informasi-informasi dari kamu gitu. Situasi lalu lintas boleh, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi sekitar kamu, boleh banget loh kasih infonya, kirim infonya ke sini. Kita tunggu ya di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana di kalau informasinya kayaknya lewat WA aja, bisa lewat pesan tag

voice note atau dalam bentuk video gitu Sobat Bana, kita tunggu di sini. Terus kalau mau berbagi tanggapan atau pendapat untuk topik hari ini, udah bisa juga ya, udah dibuka kesempatan juga, bisa share opini kamu di 0856345545, bisa lewat medsosnya Bana, di chat room yang ada di radio official Bana juga bisa banget. Nah Sobat Bana, anak di bawah usia 17 tahun ini aturannya memang belum boleh mengendarai kendaraan bermotor, tapi nyatanya bahkan dari SD gitu ya udah naik motor sendiri ke sekolah gitu loh. Nah kalau memang aturan ini benar-benar ditegakkan, apalagi pemerintah Kabupaten Ngawi juga bakal menerapkan regulasi itu ya, ini gimana menurut kamu solusinya untuk mereka-mereka yang sekolahnya jauh gitu? Kita tunggu nih tanggapan kamu di sini, bisa di 0856345545, bisa lewat medsosnya Bahana, di radio officialnya Bahana, ini di aplikasi X-Space Radio. Oh ya Sobat Bahana, ternyata penangkapan kepala daerah yang diduga tersangkut atau apa ya melakukan tindak pidana korupsi gitu belum berakhir Sobat Bana. Ini OTT KPK kali ini menyasar kepala daerah Kabupaten Pemalang ya, Bupati Pemalang Sobat Bana, Anom Bidiantoro gitu. Ya mungkin udah gak kaget lagi karena saking biasanya informasi-informasi ini hampir tiap hari bertebaran gitu ya, kepala daerah yang tertangkap OTT KPK Sobat Bana. Nah kali ini Bupati Pemalang Anom Widiantoro Sobat Bana yang tertangkap OTT KPK pada Selasa 28 Juli dan itu sudah dikonfirmasi juga ya oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto Sobat Bana. Tapi belum di ini sih, belum diinformasikan secara detail dugaan tindak pidana apa yang membuat Bupati Anom Widiantoro ini dibekuk oleh tim Satgas KPK, termasuk juga siapa-siapa yang juga terjaring OTT KPK dan nominal uang tunai yang berhasil diamankan ya Sobat Bana. Kabarnya sampai saat ini juga Satgas KPK ini masih ada di lapangan dan nantinya juga akan membawa Bupati Pemalang ini ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan intensif gitu Sobat Bana. Baik, untuk informasi waktu dulu aja, udah 17 menit dari jam 8 pagi. Saat pagi yang sudah menikmati ngopi spesial, tapi kalaupun barusan gabungan gak apa-apa sih, baru di awal-awal silakan ya, bisa menikmati aja yang ini sampai di jam 10 pagi. Dan Lila juga bakal ajakin kamu nih Sobat Bana untuk menyusuri jejak peristiwa bersejarah, momen penting yang pernah terjadi di tanggal ini, di tanggal 29 Juli gitu. Nah kita Sobat Bana, mulai dulu dengan peristiwa yang terjadi di 29 Juli. Markas Belanda di Semarang, Salatiga dan Ambarawa ini dibombardir ya. Ini salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di tanah air. Sobat Bana, 29 Juli 1947, operasi pengoboman Semarang, Salatiga dan juga Ambarawa ini dilancarkan. Dan serangan ini merupakan serangan udara pertama kalinya yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara dalam perang revolusi kemerdekaan ya, yang menargetkan markas tentara Belanda. Sobat Bana, markas Belanda yang menjadi sasaran serangan ini ada di tiga kota, yakni Semarang, Salatiga dan juga Ambarawa. Dan operasi ini sendiri dilakukan 27 Juli 1947 jam 5 pagi ya waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, serangan itu bermula di 21 Juli 1947. Ini yang latar belakangnya gitu. 21 Juli 1947 Belanda ini mengingkari perjanjian Linggarjati dengan melancarkan agresi militer Belanda yang pertama. Pesawat Belanda ini terus membombardir sasaran-sasaran strategis ya milik dari bangsa Indonesia. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan-serangan itu juga membuat Indonesia ini kehilangan banyak lapangan udara besar.

pesawat-pesawat yang dimiliki Sobat Bana. Awalnya ini ya, operasi ini hanya sebuah ide untuk membalas dendam dengan melancarkan serangan udara ke daerah pendudukan Belanda. Awalnya sih tujuannya seperti itu, tapi operasi ini memang sempat ditolak oleh beberapa perwira Auri hingga akhirnya direstui Komodor Surya Dama KSAU dan juga wakilnya Sobat Bana, Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma ya. Mereka tidak meskipun mereka ini tidak memerintahkan operasi itu, tetapi merestui gitu. Nah, 29 Juli 1947 Sobat Bana, operasi ini dilakukan mulai jam 5 sore dengan sasaran Semarang dan Salatiga. Operasi itu awalnya menggunakan pesawat dive bomber Guntai Fighter Hayabusa dan juga dua basic trainer Cureng ya. Namun Hayabusa ini Sobat Bana tidak bisa menjalankan operasi karena ada kerusakan synchronization gear-nya gitu. Sementara jumlah bom nih Sobat Bana yang dibawa awalnya sekitar 800 kg bom dan dua kotak kayu yang berisi bom molotov masing-masing ya. Pesawat Cureng ini 2x50 gram dan satu kotak bom molotov, sementara Guntai ini 4x50 kg, Hayabusa 2x250 kg, tetapi berubah menjadi 300 kg karena Hayabusanya batal terbang gitu Sobat Bana tadi ya, mengalami kerusakan. Nah, bagaimana akhirnya? Tungguin di sini informasinya Sobat Bana di Ngopi Spesial. Sambil Lila tungguin ya informasi-informasi dari kamu dan juga opini kamu untuk topik kita hari ini.

0: Berarti
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
0: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Hah? Ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
6: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Penyerangan markas Belanda yang ada di Semarang, Salatiga dan Ambarawa di 29 Juli 1947 ini merupakan serangan udara pertama kalinya ya yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Saat itu namanya AURI, Sobat Bahana. Nah, dimulai gitu ya. Ini dimulai sekitar jam 5 sore.

0: Dan usai menjalankan briefing pada kadet ya, ini mengudara tepat di jam 5 sore dengan bantuan lampu mobil yang diparkir di pinggir runway sebagai taxiway lights dan juga sorotan lampu sebuah pesawat yang diparkir di ujung runway. Nah ini nih Sobat Bana ya, perjalanan pesawatnya yang membawa bom gitu. Awalnya memang ada 4 pesawat yang direncanakan, tapi satunya mengalami kerusakan jadinya hanya 3 saja gitu. Nah selain mengudara Sobat Bana, rombongan ini juga menuju ke kota yang dituju, tetapi salah satu cureng ini terpisah dari rombongan dan berinisiatif mengebom markas Belanda yang ada di Ambarawa. Rombongan ini berhasil mengebom markas Belanda di 3 kota dan kembali ke pangkalan dengan selamat Sobat Bana. Setelah rangkaian serangan itu dilancarkan, Belanda balas dendam mengerahkan beberapa pesawat Kitty Hawk ya, untuk melakukan penyisiran untuk mencari pesawat Angkatan Udara RI gitu, Auri gitu yang tersisa. Pesawat charter maskapai India bernama Dakota VTCLA diikuti kemudian ditembak jatuh oleh 2 pesawat Kitty Hawk milik Belanda yang diawaki sama Letu Ruising kemudian Serma Erkelens, yang akibatnya Sobat Bana, akibat kejadian itu ya, Auri ini kehilangan 3 perwira pentingnya, yakni Komodor Udara Adi Sucipto, Komodor Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, juga juru radio Opsir Muda Udara 1 Adi Sumarmo Wiryokusumo. Ketiganya namanya diabadikan menjadi nama lapangan udara Sobat Bana, Adi Sucipto di Yogyakarta, kemudian Abdurrahman Saleh di Malang, dan Adi Sumarmo ini menjadi nama bandar udara bandara di Solo gitu ya. Baik Sobat Bana, itu dia peristiwa yang terjadi di tanah air di 29 Juli 1947.
1: News.
0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Anggaran disetujui bantuan beras untuk 33,24 juta KPM bakal cair bulan depan. Sobat Bana, Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan bantuan pangan beras tahap kedua bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM ini mulai disalurkan pada Agustus 2026 setelah memperoleh persetujuan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Sobat Bana, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas Igusti Ketut Astawa, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, mengatakan Kemenkeu ini telah menyetujui usulan anggaran belanja tambahan sebesar 17,52 triliun untuk penyaluran bantuan pangan selama 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Sobat Bana, anggaran itu selanjutnya diproses menjadi surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran atau SPSABA. Sobat Bana, persetujuan ini membuat Bappanas membatalkan skema penyaluran 1 bulan yang sebelumnya sempat disampaikan dalam rapat pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri, dan bantuan ini sekarang ini dipastikan bakal disalurkan selama 3 bulan. Sobat Bana, Ketut juga mengatakan Bappanas sendiri sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk mempercepat pelaksanaan program. Stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog saat ini mencapai 5,25 juta ton sehingga dinilai lebih dari cukup untuk mendukung penyaluran bantuan pangan itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamu.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, masih ada waktu 20 menit lagi ya di di ngopi spesial pagi ini di edisi Kamis sih di edisi Rabu 29 Juli gitu. Nah, Sobat Bana, jangan lupa juga untuk kasih dukungan untuk Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2026 setelah kemarin laga kandang Sobat Bana berhasil mengalahkan lawan pertamanya gitu ya. Kini ini Timnas Indonesia bakal melakoni laga tandang melawan Timor Leste Sobat Bana. Media Vietnam memang seakan-akan ini meremehkan Timnas Indonesia di tengah-tengah keberhasilan Malaysia di grup satunya di Piala AFF gitu. Dan Harimau Malaya ini berhasil menggasak Laos dengan skor 4-0 ya di grup B Piala AFF 2026 di tadi malam gitu. Sobat Bana, dan Malaysia ini melakoni laga kedua mereka Selasa malam gitu ya. Malaysia ini melakoni laga kedua mereka di Piala AFF dengan bermain di kandang dan berhasil dengan skor telak 4-0. Dan juga ini dari keempatnya ini ada satu gol bunuh diri gitu dari pemain Laos. Jadi Malaysia berjaya di puncak klasemen grup B dengan raihan 6 poin. Dan ini melanjutkan tren positif mereka setelah menaklukkan Myanmar dengan skor 2-1 di laga pertama ya. Ya, Sobat Bana, media Vietnam melaporkan kalau kemenangan Harimau Malaya dengan menyebutkan mereka selangkah lagi bakal maju ke semifinal Piala AFF 2026. Meskipun tidak memfavoritkan Malaysia menjadi juara Piala AFF, tapi runner up adalah hal yang memungkinkan gitu. Dan secara bersama juga media Vietnam Suha ini memprediksi Malaysia kemungkinan akan menjadi lawan Vietnam di semifinal. Jadi mereka ini menyebutkan ya Vietnam ini bakal yang menjadi juara di grup A mengungguli Indonesia. Yang grup A ini kan juga diisi oleh Timnas Indonesia. Jadi mereka ini meremehkan Timnas Indonesia gitu loh. Ini mungkin cyber gitu ya. Sebelum nanti mereka akan bertanding di Stadion Pakansari dalam laga tandang kalau buat Indonesia sih laga kandang, kalau buat Timnas Vietnam berarti laga tandang gitu. Tunggu aja nih sebelumnya, tapi yang pasti langkah kedua dalam pertandingan kedua Indonesia bakal melakoni laga tandang di Timor Leste. Kita tunggu saja Sobat Bana, hasilnya juga bisa menggila lagi seperti laga pertamanya ya. Oke Sobat Bana, terima kasih yang masih terus gabung di sini di Ngopi Spesial. Kita bakal ajakin kamu lagi untuk menyusuri jejak sejarah hari ini ya di tanggal 29 Juli. Salah satu yang menjadi sejarah dunia ini adalah kelahiran dari Mussolini, Sobat Bana, Benito Amilcar Andrea Mussolini ya, yang lahir di Predappio Forli, Italia. Nah Sobat Bana, dia ini namanya tenar banget sebagai pemimpin Italia pada tahun 1922 hingga 1943. Dikenal sebagai Il Giusto dan juga merupakan penggagas paham fasisme. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Sobat Bana, Mussolini ini ditangkap oleh tentara Sekutu dan akhirnya dihukum mati bersama keluarganya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
1: Ya, terus, terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: Koma 5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Sobat Bana, 29 Juli ini juga menjadi satu hari penting ya, karena merupakan hari berdirinya NASA di 29 Juli 1958. Lembaga non militer nih Sobat Bana. Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower yang mengesahkan NASA ini ya, menandai berdirinya lembaga non militer NASA ini di 29 Juli 1947. Nah, selain itu juga 29 Juli ini juga diwarnai dengan terbakarnya kapal Amerika Serikat Sobat Bana yang namanya USS Forrestal gitu. Ditempatkan di pantai Vietnam Utara. Ini terbakar dan menewaskan 134 orang ya. Sobat Bana, peristiwa itu tercatat sebagai bencana angkatan laut yang paling mematikan setelah Perang Dunia Kedua. Oh ya Sobat Bana, tanggal 29 Juli ini juga ada satu peringatan hari unik loh. Hari ini tuh diperingati sebagai Hari Harimau. Kok bisa nih? Nah, Hari Harimau sedunia. Ini adalah perayaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau ya. Dirayakan setiap tanggal 29 Juli. Pertama kali ini digagas di Saint Petersburg Tiger Summit ya di tahun 2010. Sobat Bana, tujuan dari perayaan Hari Harimau Sedunia ini untuk mempromosikan sistem global guna melindungi habitat alami harimau dan juga tentu saja meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya.
10: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. 29 Juli selain diperingati sebagai Hari Harimau Internasional, ini juga diperingati sebagai Hari Hujan. Ih, unik banget ya. Hujan pun ada peringatannya loh, Sobat Bahana, setiap tanggal 29 Juli gitu. Hari istimewa ini diciptakan untuk mengapresiasi terhadap peran hujan dalam menopang kehidupan ya. Sobat Bahana, selain perannya sangat krusial dalam keberlangsungan hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem, hujan ini juga kerap menghadirkan suasana yang menenangkan hati gitu loh. Nah, peringatan Hari Hujan ini kerap dikaitkan ya dengan sosok Luke Howard, ahli kimia sekaligus meteorolog amatir nih Sobat Bahana, asal Inggris, yang dijuluki sebagai Bapak Meteorologi. Di 1802 dia memperkenalkan sistem klasifikasi awan ya, melalui karyanya On the Modification of Cloud, yang melahirkan istilah cumulus, stratus, cirrus, cumulus nimbus gitu ya, yang ternyata istilah-istilah ini juga masih digunakan sampai saat ini gitu Sobat Bahana. Jadi untuk itulah ya, hari 29 Juli ini diperingati sebagai Hari Hujan yang dikaitkan juga dengan sosok Luke Howard gitu. Baik Sobat Bahana, ini jadi informasi terakhir yang bisa dihadirkan pagi hari ini. Kita bakal lanjut lagi di sesi yang kedua, ngopi spesialnya. Jangan lupa nih kasih tanggapan atau komennya ya untuk topik hari ini. Apa namanya, kan di bawah 17 tahun gak boleh naik motor, apalagi Kabupaten Ngawi juga bakal menerapkan regulasi itu. Nah, menurut kamu gimana dong solusinya untuk mereka yang jaraknya jauh dari sekolah? Kita tunggu di sini.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, gempa Jepang menewaskan 5 orang. Tim SAR ini masih mencari korban hilang di tengah gempa susulan. Sobat Bana, sedikitnya 5 orang tewas dan 9 lainnya dilaporkan hilang setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang Selatan pada Selasa 28 Juli. Gempa terjadi jam 16.27 waktu setempat dengan pusat gempa sekitar 20 km di selatan kota Kumamoto. Badan Meteorologi Jepang atau Japan Meteorological Agency mencatat guncangan ini mencapai level 7, tingkat tertinggi dalam skala intensitas Shindo Jepang. Sobat Bana, tim penyelamat ini masih menyisir sejumlah lokasi terdampak termasuk sebuah pabrik kertas di kota Yatsushiro yang mengalami kerusakan setelah cerobong asapnya runtuh. Seperti dikutip dari Kompas.com hari ini, Sobat Bana, 2 pekerja ditemukan dalam kondisi henti jantung dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan 9 lainnya ini masih belum ditemukan. Pemerintah Jepang sendiri mengerahkan sekitar 3.600 personil militer untuk membantu operasi pencarian dan penanganan bencana. Sobat Bana, sebanyak 20 pesawat juga diterbangkan untuk memantau kerusakan dari udara, sementara ratusan petugas tanggap darurat dari prefektur sekitar ini sudah tiba di wilayah terdampak. Sobat Bana, jemaah sendiri mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa susulan kuat dan tanah longsor selama sekitar 1 pekan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banyak Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi. Lila masih di sini nih Sobat Bana. Makasih banget loh yang masih terus setia gabung ya, menikmati ngopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 29 Juli. Yang barusan gabung, welcome. Kita di ngopi spesial boleh ikutan ngobrol di sini, langsung online bisa, WA bisa, di medsosnya Bana juga bisa, di chatroom di radio visualnya juga bisa banget. Nah, Sobat Bana, di Indonesia itu kan seseorang baru bisa mendapatkan SIM C ketika usianya sudah masuk 17 tahun ya, minimal 17 tahun. Karena itulah anak di bawah usia 17 tahun pada dasarnya memang belum diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor di jalan umum gitu. Berbagai daerah juga sudah mulai memperketat aturan ini ya, karena tingginya resiko kecelakaan yang melibatkan pelajar serta alasan keselamatan, dan salah satunya regulasi yang dipersiapkan di Kabupaten Ngawi dan bakal diberlakukan. Ini juga melarang anak-anak di bawah usia 17 tahun untuk mengendarai kendaraan bermotor. Sobat Bana, ini apa namanya, kalau berbicara soal aturan kan memang jelas tadi ya, harus minimal 17 tahun kalau punya SIM C, artinya diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor. Tapi pelajar SMP bahkan tingkat SD aja Sobat Bana, SMP sampai SMA, ini sebagian besar ya siswa kelas 10 SMA, kelas 11 yang banyak juga sih yang belum mencapai usia 17 tahun, yang belum memenuhi syarat berkendara di jalan raya, ternyata juga bawa motor sendiri kalau berangkat dan pergi ke sekolah. Jadi ini muncul pertanyaan juga nih yang sering disampaikan oleh masyarakat ya, kalau rumahnya jauh dari sekolah gimana dong, gak ada angkutan umum atau angkutan umumnya terbatas, orang tua bekerja sejak pagi, gak bisa antar jemput, bagaimana solusinya? Gimana menurut kamu Sobat Bana? Kita tunggu di sini. Silakan bisa bagi tanggapan atau opininya, pendapatnya gitu. Ditungguin di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana, di aplikasi Express Radio juga bisa banget ya. Silakan bisa kasih solusinya, pendapatnya, atau mungkin ada pengalaman tersendiri mengenai hal ini. Silakan nih, kita tunggu pokoknya di ngopi spesial.

0: Di kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing
0: kono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, larangan usia di bawah 17 tahun untuk membawa kendaraan bermotor ini memang sebenarnya sudah ada aturannya sendiri gitu loh ya. Cuman kenyataannya memang tapi banyak banget yang belum usia 17 tahun ini mengendarai kendaraan bermotor, bahkan di jalan umum, ke sekolah atau punya kepentingan lain gitu Sobat Bana. Ya, sebenarnya larangan yang sekarang ini juga menjadi regulasi yang dipersiapkan ya oleh pemerintah Kabupaten Ngawi, mengingat Sobat Bana banyak banget nih kecelakaan yang melibatkan para pelajar di bawah usia 17 tahun gitu yang mengendarai kendaraan bermotor.

tersendiri. Nggak cuman luka ringan, luka berat, bahkan ada beberapa yang tewas karena kecelakaan di jalan raya ya. Sebenarnya larangan ini sebenarnya bukan untuk mempersulit para pelajar sih. Tujuan utamanya adalah keselamatan gitu loh. Anak usia di bawah 17 tahun ini dinilai belum memiliki kematangan secara emosional ataupun juga kemampuan untuk mengambil keputusan dan pengalaman menghadapi situasi lalu lintas yang kompleks gitu ya. Karena itulah sebabnya resiko kecelakaan ini menjadi lebih tinggi gitu. Di sisi lain kita juga harus melihat kondisi yang ada di lapangan juga ya. Banyak desa yang belum memiliki transportasi umum. Jarak sekolahnya padahal bisa mencapai 8 sampai 15 km. Nah, di Ngawi sendiri sebenarnya sudah ada peluncuran angkutan sekolah sih, tapi itu juga terbatas armadanya, terus terbatas juga kawasan yang tercakup gitu ya, sobat Bana. Terus nggak semua orang tua juga punya waktu mengantar setiap pagi karena harus bekerja sejak subuh bahkan. Akhirnya pilihan yang paling praktis itu adalah memberikan anak atau membolehkan anak untuk membawa sepeda motor sendiri gitu. Jadi persoalannya bukan sekedar melanggar aturan saja, sobat Bana, tetapi juga soal akses transportasi gitu ya. Kalau pemerintah ingin aturan ini benar-benar berjalan, tentu harus dibarengi dengan solusinya gitu loh. Kalau menurut kamu sendiri, sobat Bana, untuk masalah ini ya, masalah regulasi yang tidak membolehkan anak di bawah usia 17 tahun mengendarai sepeda motor. Nah, gimana kalau sekolahnya jauh, sobat Bana? Oke, kita tunggu di sini tanggapan atau komentarnya, atau mungkin mau memberikan solusinya. Silakan di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bana. Di chatroom yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget ya. Pagi dulu yang sudah memberikan tanggapannya. Halo. Halo. Mbak Retno. Pagi Mbak Retno. Salah satu perhatian pemerintah ini udah WA ya. Salah satu perhatian pemerintah itu harusnya menyasar pada sarana dan prasarana angkutan umum, tidak hanya untuk sekolah aja sih, tapi untuk seluruh masyarakat yang berada di daerah-daerah yang sulit terjangkau angkutan umum gitu. Ya, semoga aturan pembatasan usia pengendara ini bisa kembali diperketat lagi demi keselamatan masyarakat itu sendiri. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi, nah, keberadaan sarana dan prasarana angkutan umum, nah ini yang harus menjadi titik perhatian dari pemerintah ya, untuk mengatasi masalah ini. Apalagi juga bakal diterapkan, benar-benar diterapkan di Ngawi gitu, larangan anak usia di bawah usia 17 tahun ini untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Ini apa namanya, kalau pemerintah memang terutama Kabupaten Ngawi nih yang bakal memperlakukan regulasi melarang anak usia di bawah

17 tahun untuk mengendarai sepeda motor ya. Dan sebenarnya bukan yang pertama sih di Ngawi menerapkan aturan ini. Banyak daerah yang sudah lebih dulu menerapkannya gitu ya. Tapi ya memang yang harus menjadi perhatian itu bagaimana penyediaan angkutan sekolah, penambahan transportasi umum, mungkin ada program antar jemput bersama atau kerjasama antara sekolah, pemerintah dan juga orang tua gitu kan. Karena kalau hanya melarang tanpa memberikan alternatif ya justru muncul kebingungan di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Baik Sobat Bana, kita masih tunggu nih tanggapan atau opini kamu gitu tentang masalah ini gitu. Kalau buat kamu, buat Sobat Bana, ini kan ada dilarang gitu kan, peraturannya memang dilarang, gak boleh pakai sepeda motor yang di bawah usia 17 tahun. Nah gimana kalau sekolahnya jauh? Nah kita masih tunggu tanggapan atau komennya di sini di Ngopi Spesial.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, 1700 ompleng MBG di SPPG di Ciputa dicuri. Ternyata pelakunya adalah satpam sendiri. Sobat Bahana, polisi mengungkap kasus pencurian ribuan ompleng makan bergizi gratis atau MBG di Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Ironisnya, Sobat Bahana, salah satu pelaku ini merupakan satpam di SPPG itu. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik, seperti dikutip dari Detik News hari ini, mengatakan pelaku berjumlah 4 orang. 3 diantaranya sudah ditangkap, masing-masing berinisial TRS yang merupakan satpam di dapur SPPG itu, GZ alias GZ dan juga DK. Sobat Bahana, korban dapur SPPG yang akan beroperasi, pelakunya adalah satpam penjaga SPPG yang berkomplot dengan kawan-kawannya. Sobat Bahana, aksi pencurian itu terjadi di dapur SPPG Ciputat 07 Gang Akoh Eng, Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu 8 Juli lalu. Kasus itu dilaporkan oleh pihak dapur SPPG ke aparat kepolisian. Sobat Bahana, laporan pencurian dengan pemberatan dengan kerugian diantaranya 1700 ompreng MBG. Selain itu, para pelaku juga mencuri 2 buah kompor, 1 unit blender, 1 printer, 1 unit genset, 1 powerbox dan recorder CCTV, serta 1 kunci gerbang dan ruangan milik Yayasan Dunia Berkah Mandiri. Tim Opsnel Polsek Ciputat Timur yang dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Ahwat Khalil Effendi ini kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP, dan dari hasil penyelidikan itu, Sobat Bahana, diperoleh informasi ompreng itu ditawarkan kepada seseorang. Berdasarkan informasi itu, polisi kemudian mendapatkan petunjuk hingga akhirnya terungkap keterlibatan satpam dapur SPPG bernama Chang Kim. Demikian sekilas Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di

0: minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give out hijab UUD dan glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Seratus bat koma 5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, menurut ketentuan undang-undang nomor undang-undang lalu lintas ya, pengendara sepeda motor ini wajib memiliki SIM dan usia minimal untuk memperoleh SIM C ini adalah 17 tahun. Berbagai kajian juga menyebutkan kalau pengendara di bawah umur lebih rentan gitu Sobat Bana mengalami kecelakaan karena faktor psikologis, kemudian kurangnya pengalaman berkendara, juga rendahnya kemampuan mengantisipasi bahaya di jalan gitu loh. Nah, Ila mau tahu nih, mau nanya sama Sobat Bana, kalau menurut kamu setuju enggak sih anak di bawah 17 tahun ini dilarang membawa motor? Kalau sekolahnya jauh dan tidak ada angkutan umum, gimana dong solusinya terbaik? Solusi terbaik kalau menurut kamu Sobat Bana, silakan ya kirim komentarnya, kita masih tungguin, masih ada waktu 23 menit lagi sampai di jam 10 pagi. Sementara udah masuk tadi Maretno, makasih banget udah WA, yang udah masuk lagi juga di sini, terima kasih. Halo, selamat pagi dari Pak Budi ya. Pak Budi, apa nih? Kalau saya sih setuju dilarang karena keselamatan anak buat saya tuh lebih penting, bahkan amat penting. Tapi pemerintah juga harus menyediakan angkutan sekolah secara memadai, harus bisa mengakomodir semua pelajar yang membutuhkan gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak Budi. Dari Mbak Siti nih. Anak saya sekolahnya hampir 12 km, saya berangkat kerja jam 6 pagi, ya mau gak mau anak membawa motor sendiri gitu. Ya kalau misalkan ada bus sekolah yang lewat di daerah saya atau angkutan sekolah ya di apa nih? Oh, yang lewat di daerah saya pasti saya bakal beralih deh untuk anak-anak ini nggak menggunakan sepeda motor tapi angkutan sekolah. Tapi kalau nggak ada, ya gimana? Mau nggak mau katanya terpaksa. Ini kalau menurut Ibu Siti ya. Oke deh, terima kasih Ibu Siti. Yang lain sobat bareng kita masih tungguin di sini. Silakan bisa bagi lagi tanggapan atau komennya di 0856345454545. Bisa juga lewat medsos yang Bahana, di chatroom yang ada di Radio Vision yang Bahana juga bisa banget ya. Kita juga tunggu yang pengen online. Nah, silakan aja nih langsung di sini di 08563 juga di 08563454545 juga gitu maksudnya.

104,5 FM Baner Radio. Terima kasih banget nih yang sudah kembali gabung di sini ya, Sobat Baner. Aturan memang sudah disebutkan, apa namanya, anak usia di bawah 17 tahun tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor sendiri gitu. Nah, ini juga yang bakal diterapkan di Ngawi, Sobat Bana, mengingat tingginya angka laka lalu lintas kecelakaan gitu ya, maksudnya ya, kecelakaan lalu lintas, Sobat Bana, yang melibatkan pengendara anak-anak di bawah umur gitu. Nah, Sobat Bana, kalau menurut kamu, kalau aturan ini memang benar-benar diterapkan, gimana dong solusinya kalau sekolahnya tuh jauh gitu? Oke, yang sudah gabung dulu, sudah gabung dulu aja, makasih nih Pak Joko, terima kasih ya. Aturannya emang sudah benar, Mbak. Yang kurang itu adalah fasilitas transportasinya gitu loh, apalagi yang di desa-desa ini masih minim banget. Kalau di kota kan mungkin bisa ya, ojolnya juga banyak. Kalau di desa kan susah. Nih yang jadi masalahnya kalau menurut Pak Joko ya. Kalau menurut Pak Joko, solusinya minta dikasih disediain angkutan yang memadai gitu maksudnya. Terima kasih ya Pak Joko. Ini ngomong-ngomong di mana nih Pak Joko alamatnya? Halo juga Ibu Wina. Menurut aku orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Jangan karena kasihan lalu membiarkan anak melanggar aturan. Nanti kalau anaknya udah celaka kan yang sedih juga orang tuanya gitu ya. Bukan cuma orang tua aja. Lila aja kalau dengar atau lihat berita korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur tuh, aduh rasanya tuh sedih banget gitu loh ya. Oke, Sobat Bana, itu dia dua yang udah masuk kasih opininya di sini. Yang lain kita masih tungguin ya di ngopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 29 Juli.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri,

0: dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Radio 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Sobat Bahana, pada akhirnya memang keselamatan itu nggak bisa ditawar-tawar ya. Namun aturan juga akan lebih mudah diterima kalau dibarengi juga dengan solusi yang nyata bagi masyarakat gitu loh. Karena tujuan akhirnya kan bukan hanya sekedar melarang anak membawa motor saja, tapi memastikan kalau mereka bisa sampai dan pulang sekolah dengan aman. Baik Sobat Bahana, Lila pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini. Yang belum sempat gabung nanti bisa bisa gabung di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja ataupun juga di Ngopi Santai ya. Makasih loh udah gabung di Ngopi Spesial edisi Rabu 29 Juli. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusora Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Magetan temukan 580 kasus TBC. Dinas Kesehatan percepat screening bagi warga yang mengalami batuk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sebut Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan menemukan 580 kasus tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Temuan tersebut baru mencapai sekitar 31% dari target penemuan 1.878 kasus yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sepanjang tahun ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan target penemuan kasus bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan upaya pemerintah menemukan pasien sedini mungkin agar segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain.
3: Mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain. Dalam rangka kegiatan ini namanya kegiatan ACF ya, Active Case Finding TBC, yang kita kolaborasikan dengan kegiatan cek kesehatan gratis. Itu kita didukung dari Kementerian Kesehatan alat portable ronsen.
2: Rahmat menambahkan, untuk mengejar target, Dinkes Magetan mengintensifkan screening melalui program Active Case Finding atau ACF dan cek kesehatan gratis CKG. Dinkes juga mengoperasikan satu unit ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan secara bergilir di 22 puskesmas guna mempercepat deteksi kasus. Untuk mempercepat penemuan pasien TBC, pemeriksaan diprioritaskan bagi warga yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu maupun memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC. Menurut dia, alat ronsen portable aman digunakan untuk semua kelompok usia dan membantu mempercepat proses diagnosa.
3: Kami harapkan masyarakat bisa memanfaatkan alat portable itu untuk segera memeriksakan dirinya apabila ada gejala-gejala yang mengarah ke TBC. Ya, misalnya batuk yang nggak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, kemudian pernah kontak erat dengan orang yang sudah positif TBC. Nah, itu harus segera di ronsen supaya bisa segera ditemukan. Itu harapannya semakin cepat kita temukan, segera diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rahasia yang melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Lamongan. Memakan badan jalan, Satpol PP Lamongan arahkan PKL ke trotoar sementara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, informasi terbaru dari kawasan Jalan Basuki Rahmat Lamongan. Puluhan pedagang kaki lima yang sebelumnya menggelar lapak hingga memakan badan jalan kini mulai ditertibkan oleh petugas

0: Satpol PP. Sekretaris Satpol PP Lamongan, Ermawan Ristanto, beliau menegaskan bahwa langkah ini bukan penggusuran paksa. Para pedagang untuk sementara diarahkan naik ke atas trotoar guna mengurangi kemacetan arus lalu lintas, khususnya pada jam-jam sibuk malam hari. Kebijakan tersebut bersifat sementara sambil menunggu koordinasi lintas dinas untuk mencarikan solusi tempat relokasi permanen. Meskipun arus lalu lintas berangsur lebih lancar, penataan ruang kota ini tentu menuntut solusi jangka panjang yang adil bagi kenyamanan pengguna jalan maupun pelaku usaha kecil. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser menuju Ngawi, sobat. Stok menipis. Ngawi ajukan tambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali berupaya menambah pasokan pupuk bersubsidi untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan petani pada paruh kedua tahun 2026. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, usulan penambahan kuota telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan fokus terbesar pada pupuk NPK yang diajukan sebanyak 5.000 ton. Pengajuan tersebut dilakukan setelah realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi hingga Juni 2026 dinilai telah memenuhi ketentuan sebagai syarat memperoleh tambahan alokasi dari pemerintah. Analisis prasarana dan sarana pertanian ahli muda DKPP Kabupaten Ngawi, Radias Puri Widiantari, menjelaskan bahwa selain pupuk NPK, pihaknya juga mengusulkan tambahan 2.000 ton pupuk urea dan 4.000 ton pupuk organik agar kebutuhan petani pada musim tanam kedua hingga awal musim tanam ketiga dapat terpenuhi.
3: Kedua akhir sama awal musim ketiga, kita mengusulkan untuk tambahan alokasinya, ureanya itu kita mengusulkan tambah 2.000 ton, NPK-nya 5.000 ton, dan organiknya 4.000 ton. Itu proyeksi sampai akhir tahun.
4: Untuk gitu. Dari kebutuhan sendiri di Ngawi selama satu tahun sampai berapa?
3: Kalau kebutuhannya diproyeksi kemarin untuk ureanya 43.000 ton, NPK-nya 35.000 ton, sama organiknya 9.000 ton.
4: Nanti distribusi di lapangan bisa dilakukan kapan?
3: Kalau distribusi tergantung ya, nanti kan barusan tadi itu dikabari dari provinsi bahwa nanti hari Kamis itu ada rapat koordinasi dengan kementerian terkait alokasi. Harapannya nanti awal Agustus sudah turun SK-nya, nanti biar segera didistribusikan sampai tingkat petani.
2: Menurutnya, sepanjang tahun 2026, kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi diperkirakan mencapai sekitar 43.000 ton urea, 35.000 ton NPK, dan 9.000 ton pupuk organik. Kebutuhan tersebut mengikuti luas areal tanam yang mencapai sekitar 50.000 hektar untuk komoditas tanaman pangan dan tebu rakyat. Meski demikian, tambahan kuota belum bisa langsung disalurkan karena masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna menentukan besaran tambahan alokasi bagi masing-masing daerah. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, sobat. Terkendala fasilitas desa, warga Pungging, Mojokerto terpaksa tandu lansia dan gunakan truk usai ditemukan di bekas galian C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Warga Dusun Jelopo, Desa Curahmojo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto terpaksa menandu seorang lansia bernama Doso, berusia 70 tahun dan mengangkutnya menggunakan truk akibat tidak tersedianya fasilitas mobil siaga desa. Sardoso yang mengalami gejala pikun sempat dilaporkan hilang sejak Minggu 26 Juli 2026 sebelum akhirnya ditemukan oleh warga sekitar dalam kondisi lemas pasca terjatuh di area bekas tambang galian C pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 16 WIB. Karena tiada armada medis serta akses jalan penghubung antar desa yang runtuh dan sulit dilalui, proses evakuasi yang dipimpin kerabat korban Sunaryo alias Komeng bersama Muhaimin memakan waktu hingga lebih dari 2 jam

0: minta bantuan juga. Okay. Sekarang mobilnya dijual, jadi nggak ada. Jadi itu lah, rental 300-500. Sangat sulit. Dari Medan menuju ke rumahnya juga kesulitan, karena nggak ada mobil siaga. Yang ada cuma waktu kemarin kan ada truk mau muat palet milik pengusaha. Saya itu telepon minta bantuan sama yang punya, dibolehkan udah.
1: Insiden evakuasi darurat yang mendadak viral di media sosial tersebut memicu keluhan mendalam dari warga setempat terkait minimnya infrastruktur dan layanan kesehatan di kawasan pedesaan. Saat ini, warga desa Curahmojo terpaksa merogoh kocek perorangan hingga 300 sampai 500 ribu rupiah untuk menyewa mobil pribadi jika hendak merujuk warga yang sakit ke puskesmas maupun rumah sakit. Menghadapi kondisi tersebut, warga sangat berharap Bupati Mojokerto dan pemerintah daerah setempat dapat segera turun ke lapangan untuk meninjau secara langsung, sekaligus memberikan bantuan pengadaan mobil siaga desa serta memprioritaskan perbaikan jalan poros desa yang rusak demi menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Enfita tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh Sobat. Jadi, banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah, yang menarik ini Sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
6: Ramen, yes! Wah, dari

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja.

Selamat pagi Sobat Bahana, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Untuk Sobat Bahana yang lagi perjalanan menuju kantor, nganterin anak sekolah, atau mungkin baru mulai beraktivitas di rumah, thank you for letting Bahana be part of your morning. Aku Rosi, kembali menemani Sobat Bahana di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Well, today we're going to talk about something that feels very close to many students and parents. Temanya adalah belum genap 17.

setahun belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib para pelajar yang sekolahnya jauh? Nah, now let's imagine this one. Kamu itu murid. Every single morning you have to travel more than 10 kilometers just to get to school. Walking is impossible lah ya. Naik sepeda juga mungkin, tapi bakal takes too much time. Public transportation juga gak begitu banyak gitu ya. Dan apalagi kalau orang tua kalian bisa nganterin, tapi kalau kalian orang tua kalian harus pergi kerja duluan, itu gimana? So, what's the option? Nah, Sobat Bahana, belakangan ini aturan mengenai larangan anak di bawah usia 17 tahun mengendarai sepeda motor kembali menjadi perhatian. Tujuannya tentu sangat baik, yaitu untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Safety always comes first, keselamatan memang harus menjadi prioritas utama. Tapi di sisi lain, kita juga gak bisa tutup mata bahwa kondisi setiap daerah itu berbeda. Ada pelajar yang rumahnya dekat dengan sekolah, ada juga yang harus nempuh perjalanan berkilo-kilometer. Bahkan masih banyak wilayah yang belum memiliki transportasi umum yang memadai. So the question is the regulation or do we also need better transportation solution? Karena sebuah aturan akan jauh lebih baik jika dibarengi dengan solusi yang nyata. Misalnya, apakah perlu ada angkutan sekolah? Apakah pemerintah daerah perlu menambah akses transportasi umum? Atau mungkin sekolah dan orang tua bisa mencari alternatif bersama? Nah, Sobat Bahana, aku juga pengen dengan pendapat kalian. Kalau menurut Sobat Bahana nih, bagaimana solusi terbaik agar pelajar yang belum genap berusia 17 tahun itu bisa berangkat dengan aman tanpa harus melanggar aturan? Langsung aja kirimkan pendapat Sobat Bahana melalui WhatsApp di 085634545545. Your opinion matters and we'd love to read your message on air.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Aku Rosi yang masih menemani pagi Anda hari ini. Nah, hari ini tadi kan kita ngobrol soal aturan yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu larangan pelajar di bawah usia 17 tahun mengendarai sepeda motor ke sekolah. Let's be clear first. Nah, aturan ini sebenarnya bukan dibuat untuk mempersulit pelajar, justru sebaliknya, aturan ini hadir untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan lalu lintas. Kalau dipikir-pikir, usia belasan tahun memang masih dalam tahap belajar mengambil keputusan. Kadang rasa percaya diri lebih besar daripada pengalaman berkendaranya. Makanya, pemerintah menetapkan batas usia sekaligus syarat memiliki surat izin mengemudi atau SIM sebelum seseorang diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Artinya, driving is not only about controlling the motorcycle, it's also about controlling yourself. Bukan cuma bisa gas dan rem aja, tapi juga harus siap menghadapi situasi di jalan yang sering kali nggak kita bisa prediksi gitu. Nah, Sobat Bahana, masalahnya bukan semua pelajar bisa dengan mudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Coba kita lihat kondisi di sekitar kita sekarang. Masih ada siswa yang berangkat ke sekolah dari desa menuju pusat kota, ada yang harus menempuh perjalanan hingga puluhan menit setiap paginya. Bahkan ada juga yang harus berganti kendaraan kalau ingin menggunakan angkutan umum. Every student has a different story. Karena itu, mungkin yang dibutuhkan bukan hanya aturan, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari keluarga yang memastikan anak berangkat dengan aman, sekolah yang memahami kondisi siswanya, hingga pemerintah daerah yang menyediakan akses transportasi yang lebih baik lagi. Karena pada akhirnya tujuannya tuh tetap sama. We want students to arrive safely, not just arrive quickly. Nah, Sobat Bahana, aku penasaran nih, apakah di daerah tempat tinggal Sobat Bahana masih banyak pelajar yang berangkat ke sekolah naik motor sendiri meskipun belum genap 17 tahun?

0: Atau mungkin Anda punya pengalaman sebagai orang tua yang siap pagi harus mengantar anak ke sekolah. Yuk ceritakan pengalaman Sobat Bahana melalui bahasa Bahana di 0856345 4545. Setelah jeda berikut ini, kita akan membahas seperti apa tantangan yang dihadapi pelajar di daerah yang akses transportasinya masih terbatas. Stay with me only on Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi.
1: Yeah,

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt,

0: oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Aku Rosi yang masih setia menemani Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, tadi kita kan udah bahas alasan kenapa aturan ini ditetapkan. Sekarang kita coba melihatnya dari sudut pandang para pelajar. Let's put ourselves in their shoes. Bayangkan, harus berangkat sekolah setiap hari sejauh 10-15 km. Belum lagi kalau masuk sekolah pukul 7 pagi, artinya mereka harus berangkat sejak subuh. Kalau tidak boleh membawa motor, pilihannya tentu tidak banyak. Di beberapa kota besar, mungkin sudah ada angkutan umum yang mudah dijangkau. Tapi bagaimana dengan daerah transportasi publiknya masih terbatas? Bahkan, ada pelajar yang harus berjalan cukup jauhnya untuk mencapai jalan utama. Ada juga yang orang tuanya sudah berangkat bekerja sejak pagi, sehingga tidak ada yang bisa mengantarnya ke sekolah. This is where the challenge begins. Aturan memang penting, keselamatan juga tidak bisa ditawar lagi. Terus, gimana solusinya? Nah, karena jangan sampai ada anak yang sering absen, sering terlambat gitu, bahkan kehilangan kesempatan belajar hanya karena persoalan transportasi, education should be accessible for everyone. Sobat Bahana, mungkin di sekitar Anda juga ada cerita seperti ini. Mungkin tetangganya, saudara, atau bahkan anak Sobat Bahana sendiri pernah ngalamin kesulitan berangkat sekolah karena jarak sekolah dengan rumah itu cukup jauh. Kalau menurut Sobat Bahana, siapa yang memiliki peran paling besar dalam mengatasi persoalan ini? Apakah pemerintah dengan menyediakan transportasi yang layak? Apakah sekolah dengan membuat kebijakan yang lebih fleksibel? Atau justru keluarga yang harus mencari alternatif lainnya? Yuk sampaikan pendapat Sobat Bahana melalui WhatsApp Bahana di 0856 3454545. Sebentar lagi kita akan melihat solusi-solusi yang mungkin bisa diterapkan agar keselamatan para pelajar tetap terjaga tanpa menghambat mereka untuk mendapatkan pendidikan.

Halo, welcome back Sobat Bahana. Masih bersama Rosi yang siap menemani Sobat Bahana sampai pagi ini. Sobat Bahana, Sobat Bahana, tadi kan kita udah bicara soal aturan yang rasanya memang sudah mudah dikatakan, ya udah sih tinggal dipatuhin aja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya tidak selalu sesederhana seperti itu. Every policy comes with its own challenge. Sebuah aturan akan lebih mudah diterima kalau masyarakat juga diberikan jalan keluarnya. Misalnya begini, ada orang tua yang harus berangkat kerja sejak pukul 5 pagi, sementara anaknya baru masuk sekolah pukul 7. Tidak semua keluarga punya anggota lain yang bisa mengantar setiap harinya. Belum lagi kalau rumah mereka berada di desa yang cukup jauh dari sekolah, dan belum tersedia angkutan umum yang bisa diandalkan. Nah, kondisi seperti inilah yang perlu menjadi perhatian bersama. Karena tujuan utama kita bukan sekedar untuk melarang anak mengendarai motor, tapi juga memastikan mereka tetap bisa berangkat dan pulang sekolah dengan aman. Safety is shared responsibility. Artinya, keselamatan bukan hanya tanggung jawab pelajar, tapi juga menjadi tanggung jawab orang tua, sekolah, pemerintah, bahkan masyarakat di sekitarnya. Mungkin kedepannya mungkin bisa ada layanan antarjemput sekolah, penambahan rute transportasi umum, atau kerjasama antara orang tua untuk berpergian mengantar anak-anak ke sekolah. Yang jelas, solusi tidak bisa datang dari satu pihak saja. Nah, Sobat Bahana, aku ingin ngajak kalian ikut berdiskusi. Kalau pemerintah menyediakan angkutan sekolah khusus pelajar nih, menurut Sobat Bahana, apa itu bisa menjadi solusi yang efektif, atau Sobat Bahana punya ide lain yang lebih realistis? Yuk langsung kirimkan pendapat Sobat Bahana ke WhatsApp Bahana di 0856345454545.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media.

Sekarang banyak orang rela antri cuma buat. Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Hana. Bahana masih bersama Rosi di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Sobat Bahana, dari awal siaran kita udah membahas banyak hal. Mulai dari tujuan, aturan ini, tantangan yang dihadapi para pelajar, sampai berbagai solusi yang mungkin bisa kita terapkan. Now, let's talk. Look at this from another perspective. Seringkali kita melihat anak-anak SMP, anak-anak SMA mengendarai motor sendirian. Bahkan mungkin tuh udah menjadi pemandangan yang biasa setiap paginya. Lama-kelamaan masyarakat menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang normal. But is it really normal? Kalau kita kembali melihat aturan yang berlaku, seseorang baru diperbolehkan memiliki SIM C ketika sudah berusia 17 tahun. Dan memenuhi persyaratan yang ditemukan. Artinya, ketika ada pelajar yang masih di bawah umur mengendarai motor, sebenarnya ada resiko yang tidak bisa dianggap sepele. Bukan hanya soal ditilang, tapi juga soal keselamatan. Karena di jalan raya, kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap pengguna jalan yang lainnya. Traffic safety is everyone's responsibility. Nah, di sisi lain kita juga harus memahami kondisi para pelajar sendiri nih. Tidak semua siswa tuh bisa membawa motor. Karena ingin terlihat keren atau sekedar ikut ikut teman-teman, ada yang memang terpaksa karena rumahnya jauh, ada yang tidak memiliki kendaraan umum, bahkan ada yang orang tuanya harus pergi bekerja sejak dini hari sehingga tidak bisa mengantar. Jadi persoalan ini memang tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Perlu ada keseimbangan antara penegakan aturan dan penyediaan solusi yang tepat. Kalau menurut Sobat Bahana sendiri, siapa yang harusnya mengambil langkah pertama? Apakah pemerintah daerah dengan menyediakan transportasi yang lebih baik? Apakah sekolah dengan memberikan alternatif bagi siswanya? Atau mungkin kita sebagai masyarakat juga bisa ikut membantu? Every problem needs teamwork, not just criticism. Nah, aku pengen dengerin Sobat Bahana. Ini, langsung aja kirim pesan melalui bahasa Bahana di 0856345445. Tulis nama dan asal daerahnya, karena abis ini bakal aku bacain beberapa pesan yang udah masuk. Tetap bersama Rosi, hanya di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas.

pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Halo, welcome back Sobat Bahana. You're still with me, Rosie, di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, seperti yang aku janjikan tadi, sekarang saatnya membaca beberapa pesan dari Sobat Bahana yang udah banyak banget masuk di WhatsApp. Terima kasih untuk Sobat Bahana yang banyak, karena udah banyak banget ngirim pesan ini. Semoga ya nanti kalian beruntung untuk aku bacain. Pesan pertama datang dari Adi di Kedung Galar. Mbak Rosi, menurut saya aturannya sudah benar. Soalnya seringkali saya lihat anak sekolah itu naik motor ugal-ugalan, kadang boncengan 3 juga masih ada. Jadi memang harus ada pembatasan. Terima kasih Mas Adit, I totally get your point. Memang keselamatan di jalan harus menjadi prioritas utama, karena satu kesalahan kecil aja bisa menjadi dampak besar bagi sekitarnya. Nah, ada lagi nih pesan dari Bu Sinta di Paron. Anak saya baru kelas 10 Mbak Rosi. Rumah kami lumayan cukup jauh dari sekolahnya. Selama ini saya nganter, tapi kalau saya harus berangkat kerja lebih pagi, akhirnya anak saya nempel sama tetangga. Terima kasih Bu Sinta. Ini menunjukkan bahwa setiap keluarga punya cara masing-masing untuk menyelesaikan diri. Every family has a different situation. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Lanjut, ada pesan juga dari Mas Rizky di Mantingan. Kalau menurut saya, bus sekolah bisa jadi solusi. Jadi orang tua nggak perlu khawatir, anaknya juga lebih aman. Nah, ini menarik nih Sobat Bahana, ide tentang bus sekolah atau transportasi khusus pelajar memang sering muncul ketika membahas persoalan seperti ini. Maybe it's time to think beyond the regulation and start talking about the solution. Karena aturan tanpa solusi kadang membuat masyarakat menjadi bingung. Sementara solusi tanpa aturan juga gak bisa menciptakan ketertiban. Nah, bagaimana dengan Sobat Bahana yang belum sempat mengirimkan pesan? Aku masih tunggu ini. Kirimkan pendapat Sobat Bahana ke WhatsApp Bahana di 0856345 4545. Tetap di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
5: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
7: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait redistribusinya, transparansinya, terkait dengan praktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
6: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Welcome back Sobat Bahana, masih bersama Rosi di Bahana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Wah, terima kasih ya untuk Sobat Bahana yang tadi udah kirim pesan. Nah, sekarang WhatsApp Bahana masih terus berdatangan nih. Seneng kali rasanya ternyata tema pagi ini tuh deket dengan kehidupan banyak orang. Nah, aku bacakan lagi beberapa pesan dari Sobat Bahana. Yang ini dari Kak Dewi di Ngawi Kota. Mbak Rosi, saya setuju dengan aturan ini karena memang anak-anak sekarang berani membontol walaupun masih SD, Mbak. Tapi semoga pemerintah juga memikirkan solusi buat daerah yang belum ada angkutan umumnya. Terima kasih ya, Mbak Dewi. Nih, I think that's a fair point. Keselamatan memang harus diutamakan, tapi fasilitas pendukung juga perlu dipersiapkan agar masyarakatnya tidak merasa kesulitan juga. Nah, kemudian lanjut pesan dari Mas Arif di Jagorogo. Kalau menurut saya nih ya, Mbak, orang tua juga harus lebih tegas. Jangan karena kasihanin akhirnya membiarkan anak membawa motor sebelum waktunya. Oh, nah ini juga nih, makasih ya Mas Ari. Memang benar ya Sobat Bahana, kadang rasa kasihan tuh justru bisa menjadi bumerang bagi kita kalau akhirnya bisa membahayakan kondisi anak kita sendiri nantinya. Sometimes saying not yet is also from a love. Nah, ada lagi nih dari Nisa di Wedodaren. Saya dulu waktu sekolah naik sepeda, Mbak. Memang sih sampai berkilo-kilometer juga. Tapi dari situ aku jadi lebih disiplin lagi. Terima kasih ya Mbak Nisa. Cerita seperti ini tuh ngingetin kita bahwa setiap generasi punya tantangannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari solusi yang aman tanpa mengurangi semangat anak-anak untuk tetap bersekolah. Different opinions make a better discussion. Ada yang setuju, ada yang beri masukan, bahkan ada yang juga yang punya pengalaman pribadi. Justru itulah yang membuat obrolan pagi ini semakin menarik. Nah, Sobat Bahana, kalau Anda belum sempat mengirimkan pesan, masih ada kesempatan nih, langsung aja kirimkan ke WhatsApp Bahana di 0856345 4545. Setelah lagu berikut ini, kita akan masuk ke segmen penutup sekaligus menyimpulkan obrolan kita pagi ini. Don't go anywhere, stay with us, only on Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare,

0: Sobat Bahana. Sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo, welcome back Sobat Bahana. Gak kerasa kita udah berada di penghujung kebersamaan pagi hari ini. Hari ini kita membahas tema yang cukup menarik sekaligus mengundang banyak pendapat, yaitu belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib pelajar yang sekolah jauh? Dari berbagai pesan yang masuk, ternyata sebagian besar Sobat Bahana sepakat bahwa aturan ini memang penting untuk menjaga keselamatan pelajar di jalan raya. Namun, Sobat Bahana juga mengingatkan bahwa aturan akan lebih mudah diterima jika diiringi dengan solusi yang nyata. Rules can guide us, but solution move us forward. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan sekedar melarang anak membawa motor. Tujuan besarnya adalah memastikan mereka bisa berangkat ke sekolah dengan selamat, pulang ke rumah dengan selamat, dan tetap mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. Semoga ke depan akan semakin banyak kerjasama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi transportasi yang aman, nyaman, dan mudah dijangkau oleh para pelajar. Because every child deserves a safe journey to school. Terima kasih untuk seluruh Sobat Bahana yang udah ikut berdiskusi pagi ini. Baik yang mengirimkan pesan melalui WhatsApp maupun yang setia mendengarkan dari rumah, kantor, kendaraan, atau dimanapun Anda berada. Kalau masih punya pendapat atau cerita yang masih ingin dibagikan, jangan ragu kirimkan ke WhatsApp Bahana di 085-6345-4545. Akhir kata, aku Rosi, pamit undur diri. Terima kasih sudah memilih Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi sebagai teman beraktivitas pagi ini. Stay safe, stay calm, keep learning, and see you on the next program.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella

pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusora Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Magetan temukan 580 kasus TBC

0: Terima kasih. Sebuah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan menemukan 580 kasus tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Temuan tersebut baru mencapai sekitar 31% dari target penemuan 1.878 kasus yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sepanjang tahun ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, target penemuan kasus bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan upaya pemerintah menemukan pasien sedini mungkin agar segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain.
1: Mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain. Dalam rangka kegiatan ini namanya kegiatan ACF ya, Active Case Finding TBC, yang kita kolaborasikan dengan kegiatan cek kesehatan gratis. Itu kita didukung dari Kementerian Kesehatan alat portable ronsen.
0: Rohmat menambahkan, untuk mengejar target, Dinkes Magetan mengintensifkan screening melalui program Active Case Finding atau ACF dan cek kesehatan gratis CKG. Dinkes juga mengoperasikan satu unit ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan secara bergilir di 22 puskesmas guna mempercepat deteksi kasus. Untuk mempercepat penemuan pasien TBC, pemeriksaan diprioritaskan bagi warga yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu maupun memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC. Menurut dia, alat ronsen portable aman digunakan untuk semua kelompok usia dan membantu mempercepat proses diagnosa.
1: Kami harapkan masyarakat bisa memanfaatkan alat portable itu untuk segera memeriksakan dirinya apabila ada gejala-gejala yang mengarah ke TBC. Ya, misalnya batuk yang nggak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, kemudian pernah kontak erat dengan orang yang sudah positif TBC. Nah, itu harus segera di ronsen supaya bisa segera ditemukan. Harapannya semakin cepat kita temukan, segera diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap yang melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Lamongan. Memakan badan jalan, Satpol PP Lamongan arahkan PKL ke trotoar sementara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusuara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, informasi terbaru dari kawasan Jalan Basuki Rahmat Lamongan. Puluhan pedagang kaki lima yang sebelumnya menggelar lapak hingga memakan badan jalan kini mulai ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Sekretaris Satpol PP Lamongan, Ermawan Ristanto, beliau menegaskan bahwa langkah ini bukan penggusuran paksa. Para pedagang untuk sementara diarahkan naik ke atas trotoar guna mengurangi kemacetan arus lalu lintas, khususnya pada jam-jam sibuk malam hari. Kebijakan tersebut bersifat sementara sambil menunggu koordinasi lintas dinas untuk mencarikan solusi tempat relokasi permanen. Meskipun arus lalu lintas berangsur lebih lancar, penataan ruang kota ini tentu menuntut solusi jangka panjang yang adil bagi kenyamanan pengguna jalan maupun pelaku usaha kecil. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter Radio Pramusuara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser menuju Ngawi, sobat. Stok menipis. Ngawi ajukan tambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali berupaya menambah pasokan pupuk bersubsidi untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan petani pada paruh kedua tahun 2026. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, usulan penambahan kuota telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan fokus terbesar pada pupuk NPK yang diajukan sebanyak 5.000 ton. Pengajuan tersebut dilakukan setelah realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi hingga Juni 2026 dinilai telah memenuhi ketentuan sebagai syarat memperoleh tambahan alokasi dari pemerintah. Analisis prasarana dan sarana pertanian ahli muda DKPP Kabupaten Ngawi, Radias Puri Widiantari, menjelaskan bahwa selain pupuk NPK, pihaknya juga mengusulkan tambahan 2.000 ton pupuk urea dan 4.000 ton pupuk organik agar kebutuhan petani pada musim tanam kedua hingga awal musim tanam ketiga dapat terpenuhi.
5: Kedua akhir sama awal musim ketiga kita mengusulkan untuk tambahan alokasinya ureanya.

0: kita mengusulkan tambah 2.000 ton, NPK-nya 5.000 ton, dan organiknya 4.000 ton. Itu proyeksi sampai akhir tahun.
1: Gitu. Dari kebutuhan sendiri, di Ngawi selama satu tahun sampai berapa?
0: Kalau kebutuhannya, diproyeksi kemarin untuk ureanya 43.000 ton, NPK-nya 35.000 ton, sama organiknya 9.000 ton.
1: Nanti distribusi di lapangan bisa dilakukan kapan?
0: Kalau distribusi tergantung ya, nanti kan barusan tadi itu dikabari dari provinsi bahwa nanti hari Kamis itu ada rapat koordinasi dengan kementerian terkait realokasi. Harapannya nanti awal Agustus sudah turun SK-nya, nanti biar segera didistribusikan sampai tingkat petani.
2: Menurutnya, sepanjang tahun 2026, kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi diperkirakan mencapai sekitar 43.000 ton urea, 35.000 ton NPK, dan 9.000 ton pupuk organik. Kebutuhan tersebut mengikuti luas areal tanam yang mencapai sekitar 50.000 hektar untuk komoditas tanaman pangan dan tebu rakyat. Meski demikian, tambahan kuota belum bisa langsung disalurkan karena masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna menentukan besaran tambahan alokasi bagi masing-masing daerah. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, sobat. Terkendala fasilitas desa, warga Pungging, Mojokerto terpaksa tandu lansia dan gunakan truk usai ditemukan di bekas galian C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongko Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Warga Dusun Jelopo, Desa Curahmojo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto terpaksa menandu seorang lansia bernama Doso, berusia 70 tahun dan mengangkutnya menggunakan truk akibat tidak tersedianya fasilitas mobil siaga desa. Doso yang mengalami gejala pikun sempat dilaporkan hilang sejak Minggu 26 Juli 2026, sebelum akhirnya ditemukan oleh warga sekitar dalam kondisi lemas pasca terjatuh di area bekas tambang galian C pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 16 WIB. Karena tiada armada medis serta akses jalan penghubung antar desa yang runtuh dan sulit dilalui, proses evakuasi yang dipimpin kerabat korban Sunaryo alias Komeng bersama Muhaimin memakan waktu hingga lebih dari 2 jam dengan meminjam truk pengangkut palet kayu milik pengusaha lokal guna memutar sejauh 5 km.
5: Jujur, di dusun saya nggak ada mobil siaga desa. Padahal 4 tahun yang lalu saya sudah minta sama Halura. Dulu ada warga sini yang punya mobil, nah minta bantuan gitu. Okay. Sekarang mobilnya dijual, jadi nggak ada. Jadi itu lah, rental 300-500. Sangat sulit. Dari Medan menuju ke rumahnya juga kesulitan karena nggak ada mobil siaga. Yang ada cuma waktu kemarin kan ada truk mau muat palet milik pengusaha. Saya itu telepon minta bantuan sama yang punya. Dibolehkan sudah.
4: Insiden evakuasi darurat yang mendadak viral di media sosial tersebut memicu keluhan mendalam dari warga setempat terkait minimnya infrastruktur dan layanan kesehatan di kawasan pedesaan. Saat ini, warga Desa Curahmojo terpaksa merogoh kocek perorangan hingga 300-500.000 rupiah untuk menyewa mobil pribadi jika hendak merujuk warga yang sakit ke puskesmas maupun rumah sakit. Menghadapi kondisi tersebut, warga sangat berharap Bupati Mojokerto dan pemerintah daerah setempat dapat segera turun ke lapangan untuk meninjau secara langsung, sekaligus memberikan bantuan pengadaan mobil siaga desa, serta memprioritaskan perbaikan jalan poros desa yang rusak demi menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter radio Rongko Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Dan Sobat Bana semuanya, topik kita hari ini ya, nah ini bagaimana nasib pelajar yang sekolah jauh ya, belum 17 tahun boleh, ini belum boleh bawa motor, maksudnya itu kalau umurnya belum 17 tahun itu belum boleh bawa motor. Nah ini bagaimana nasib pelajar yang sekolah jauh gitu ya, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya, dengan teman-teman, ataupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar gitu ya. Dan ini buat sobat-sobat semuanya yang butuh modal untuk usaha, terutama yang ini UMKM ya. Nah, bingung ya cari modal tuh gimana sih caranya? Nah, langsung saja solusinya di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ada macam-macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur, nanti tinggal pilih ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini, yang barusan gabung juga di Xpress Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana.

FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam suasana yang sangat menyenangkan di siang hari ini, ataupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar gitu. Baik, kali ini ada informasi ya sobat penas semuanya. Di siang hari ini kita menuju ke Pemalang ya. KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. KPK mengamankan barang bukti berupa uang 2 miliar rupiah dalam OTT ini. Sejumlah ruangan Pemkab Pemalang sudah disegel. KPK total ada 21 orang yang diamankan dalam OTT kali ini. Sebagian yang terjaring OTT sudah berada di Jakarta, sebagian lagi ada yang masih diperiksa di Pemalang. Sementara itu, sobat penas semuanya, para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum para pihak yang terjaring oleh OTT.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: mati ya bu.
1: Orang-orang masih gaya.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.

0: Iya lagi.
1: Gak expect rasanya mantis nyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana, gimana nih solusinya ya kalau misalkan pelajar yang sekolahnya jauh, sementara itu yang umur belum 17 tahun itu belum diperbolehkan untuk naik motor ya, solusinya bagaimana? Yang sudah gabung, terima kasih banget tadi ya buat Pak Teddy. Solusinya ini jadi anter katanya gitu. Terima kasih ya buat yang udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Terus yang sudah gabung lagi dari Mbak Bunga ya, solusinya biasanya naik kendaraan ini aja, apa itu, ojol katanya gitu. Terima kasih banget ya, ya ini seharusnya naik ojol. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Solusinya bagaimana ya kalau misalkan pelajar yang sekolahnya jauh sementara itu tidak diperbolehkan naik motor ya. Pokoknya umur yang belum 17 tahun tidak diperbolehkan naik motor ya. Solusinya bagaimana? Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Yang mungkin di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Ataupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya di siang hari ini. Baik sobat-sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya sobat-sobat semuanya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar ya. Ada informasi dulu dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sarannya apa sih kalau kita mau pinjam, mau kredit di Bank UMKM Jawa Timur? Dengan membawa BPKB dan sertifikat dapat memberikan kredit jaminan tabungan depositonya, bunganya sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Terserah nanti bisa bayar listrik juga, bisa bayar telepon ya, angsuran kendaraan bermotor atau transfer ya. Nah, yang mau gabung masih ditunggu ya. Jangan lupa juga tapi kita hari ini ya, belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Lalu bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya jauh ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: anjen tenan dik. Nyaman tok ya ora cukup. Kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas sadar dik.
1: Sepurane ya Mas. Gedene rasa tresnaku tetep kalah kali restune wektu.
0: Muga sampean bahagia dik yo.

Uh-oh.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur nih buat Sobat Bana semuanya ya, yang ingin tahu ya alamatnya Bank UMKM Jawa Timur itu di mana. Kalau di kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 depan PDAM ya. Teleponnya 0351 749 778. Kantor Kacukuroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Carupan, Desa Kedung Perahu, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikukun Ngerambe, Selatan Bali, Desa Walikukun, telepon 671-300. Kantor Kas Keneng, Jalan PG Sutono Keneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget ya. Belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Sementara yang rumahnya jauh dari sekolah itu bagaimana gitu ya. Nah, yang sudah gabung, terima kasih banget dari Mas Andi ya. Setuju demi keselamatan, tapi pemerintah juga harus menyediakan transportasi untuk pelajar. Dari Marina yang dari Ngawi, terima kasih.

rumah saya jauh, kalau tidak naik motor bisa terlambat sekolah. Jadinya saya biasanya diantar. Yang sudah gabung lagi dari Mas Budi di Mantingan, aturan memang penting, tapi juga harus ada solusi, jangan hanya melarang. Biasanya kalau anak saya antar, katanya gitu. Terima kasih banget yang sudah gabung di ajang Ngopi Bana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Baik, sobatuna semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti balik lagi di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobatuna semuanya. Belum 17 tahun belum boleh bawa motor loh. Bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya jauh? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, stok menipis Ngawi ajukan tambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali berupaya menambah pasokan pupuk bersubsidi untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan petani pada paruh kedua tahun 2026. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, usulan penambahan kuota telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan fokus terbesar pada pupuk NPK yang diajukan sebanyak 5.000 ton. Pengajuan tersebut dilakukan setelah realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi hingga Juni 2026 dinilai telah memenuhi ketentuan sebagai syarat memperoleh tambahan alokasi dari pemerintah. Analisis prasarana dan sarana pertanian ahli muda DKPP Kabupaten Ngawi, Radias Puri Widiantari, menjelaskan bahwa selain pupuk NPK, pihaknya juga mengusulkan tambahan 2.000 ton pupuk urea dan 4.000 ton pupuk organik agar kebutuhan petani pada musim tanam kedua hingga awal musim tanam ketiga dapat terpenuhi.
2: Dua akhir sama awal musim ketiga kita mengusulkan untuk tambahan alokasinya ureanya itu kita mengusulkan tambah 2.000 ton, NPK-nya 5.000 ton dan organiknya 4.000 ton. Itu proyeksi sampai akhir tahun.
3: Itu gitu. Dari kebutuhan sendiri di Ngawi selama satu tahun sampai berapa?
2: Kalau kebutuhannya diproyeksi kemarin untuk ureanya 43.000 ton, NPK-nya 35.000 ton sama organiknya 9.000 ton.
3: Nanti distribusi di lapangan bisa dilakukan kapan?
2: Kalau distribusi tergantung ya, nanti kan barusan tadi itu dikabari dari provinsi bahwa nanti hari Kamis itu ada rapat koordinasi dengan kementerian terkait realokasi. Harapannya nanti awal Agustus sudah turun SK-nya, nanti biar segera didistribusikan sampai tingkat petani.
1: Menurutnya, sepanjang tahun 2026, kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi diperkirakan mencapai sekitar 43.000 ton urea, 35.000 ton NPK, dan 9.000 ton pupuk organik. Kebutuhan tersebut mengikuti luas areal tanam yang mencapai sekitar 50.000 hektar untuk komoditas tanaman pangan dan tebu rakyat. Meski demikian, tambahan kuota belum bisa langsung disalurkan karena masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna menentukan besaran tambahan alokasi bagi masing-masing daerah. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, stok menipis Ngawi ajukan tambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: ...104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sebetulnya semuanya masih tentang motor ini ya, tentang pelajar yang bawa motor ya. Nah, belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Lalu bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya jauh? Ditunggu opininya nanti, bisa WA di 085-6345-4545.
3: Dan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dewi.
4: Main dua.
3: Iyo. Guyang guyu dewi. Oh sedih-sedih dewi hell. Mesti tak kulik ning dindi-dindi, tapi gak temu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses Bu, lancar ini mah.
0: Payana masuk rumah sakit, nanti malam gak datang ke acara ini.

104,5 FM Mana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tadi ada single terbaru dari The Guru ya. Nah, ini judulnya itu Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari ya. Band The Guru ini memanfaatkan musik sebagai media edukasi dengan mengangkat pentingnya keteladanan dalam dunia ini ya, pendidikan ya, melalui lagu yang berjudul Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari. Sebetulnya lagu ini menjadi salah satu karya andalan grup musik yang beranggotakan para pendidik dan kini mulai mendapat perhatian dari kalangan anak muda ya. Nah, vokalisnya The Guru yang kerap disapa Pak Guru menjelaskan nama The Guru dipilih karena sebagian besar personilnya berasal dari dunia pendidikan. Diharapkan nama tersebut menjadi pengingat untuk terus menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. Asik juga lagunya tadi ya, Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari. Yang mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Lalu bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya jauh? Yang sudah gabung ya, ini orang tua harus juga ikut bertanggung jawab soal keselamatan anak. Tidak ada pilihan lain, jadi kita harus mengantar. Dari Rizky ya, mungkin sekolah bisa menyediakan bus antar jemput ya. Jadi sekolahnya menyediakan bus antar jemput ya, bisa juga ini ya. Itu dari Mbak Nisa ini ya. Aturan ini bagus, tapi pelaksanaannya harus dibarengi dengan solusi ya. Misalkan ada bus untuk antar jemputnya, atau mungkin bisa juga ini ya, kendaraan yang lainnya ya, untuk antar jemput anak sekolah. Terus dari yang sudah gabung, Diajang Ngopi Bana, semoga ada subsidi transportasi khusus pelajar dari Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Fitri udah gabung ya. Nah, dari Mas Bayu, jalan ke sekolah cukup ramai, memang berbahaya untuk anak di bawah umur, jadi orang tua yang antar jemput. Yang sudah gabung lagi, terima kasih. Dari Mbak Indah, saya diharapkan juga ini supaya ada akses transportasi ya, misalkan ada yang menyediakan bus untuk antar anak yang sekolah. Ya, mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Baik, sobatuna semuanya, yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, soalnya cuacanya juga cukup panas ya. Ini beberapa hari ini di Kota Ngawi itu panas cuacanya ya. Kemarin sempat ada yang hujan loh ya, tapi ada yang sebagian, ada yang hujannya tuh cuma gerimis, ada juga yang sebagian ini terutama di Ngawi ya, ada yang deras, jadi gak sama kemarin itu hujannya. Jadi hujannya belum rata ya. Baik, selamat semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana kali ini ya, sobat mana semuanya, ada informasi buat sobat mana semuanya di siang hari ini ya, sobat mana semuanya. Nah, sobat mana semuanya, trauma akibat kecelakaan transportasi massal masih membekas di benak banyak masyarakat. Karena itu, gangguan operasional LRT Jabodetabek yang terjadi pada Selasa 28 Juli 2020 malam memicu kemakinikan sejumlah penumpang. Suara keras yang terdengar dari rangkaian kereta hingga

perjalanan berhenti mendadak membuat sebagian orang teringat pada tragedi tabrakan kereta api Argo Bromo dengan KRL di Bekasi Timur yang menegut banyak korban beberapa bulan lalu. Gangguan tersebut memang tidak berujung kecelakaan, namun suasana mencekam di dalam kereta membuat pengalaman itu menghidupkan kembali ingatan publik terhadap salah satu insiden perkereta apian yang memilukan pada tahun 2026. Nah, gangguan LRT Jabodebek berawal dari suara keras di rangkaian TS24. LRT Jabodebek mengalami gangguan operasional pada petak jalan antara stasiun TMII dan stasiun Cawang pada Selasa 28 Juli 2026 sekitar pukul 19.11 waktu Indonesia Barat. Gangguan terjadi pada rangkaian penomor TS24 yang tiba-tiba berhenti di sekitar stasiun Cawang. Sejumlah penumpang dibuat panik setelah terdengar bunyi cukup keras dari rangkaian tersebut. Penghentian mendadak juga bentak pada perjalanan rangkaian lainnya sehingga petugas segera melakukan penanganan. Sementara itu, sebetulnya semuanya, perjalanan RRT Jabodebek kemudian kembali normal pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Meski layanan telah pulih, petugas tetap melakukan pemeriksaan guna mengidentifikasi penyebab munculnya bunyi keras dari rangkaian TS24. Baik sobat Tuna semuanya, yang mau gabung lagi di ajang ngopi bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Tapi kita hari ini ya sobat Tuna semuanya masih tentang ini ya, belum 17 tahun belum boleh bawa motor, lalu bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya jauh? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Bismathani hadir sebagai madu dengan kandungan pilihan untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Diperkaya dengan bahan-bahan alami yang diklaim membantu menunjang kesehatan dan perkembangan anak. Kini Bismathani bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856 3454 5454. Bismathani tersedia di Bahana FM.
1: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke dadi akeh

0: tuku eket kunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenis telu sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosisnya cukup 50-70% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: Erika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.

0: good. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat benar semuanya. Belum 17 tahun belum 17 tahun belum boleh bawa motor ya. Lalu bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya jauh gitu ya, sekolahnya jauh, terus gimana ini ya solusinya ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget ya. Ini dari Mas Yusuf ya, Bang. Ini pemerintah bisa menggandeng angkutan desa untuk mengantar pelajar. Bagus juga ini idenya ya. Terus dari Mbak Putri. Saya setuju, tapi perlu masa transisi agar masyarakat bisa menyesuaikan ya. Nah, yang sudah gabung lagi dari Benny, edukasi keselamatan berkendara juga harus terus dilakukan di sekolah. Dari Mbak Nanda, aturan boleh tegas tapi solusi transportasi harus menjadi prioritas agar pelajar tetap bisa bersekolah dengan aman ya. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih buat Mbak Dewi, Anda di Ngerambe. Banyak orang tua bekerja pagi, jadi tidak selalu bisa mengantar. Terkadang menyuruh orang untuk mengantar. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Baik sobat tenang semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari ini ya, hari Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Kepada para penumpang, silahkan

0: masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: CC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
4: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu enggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
5: Tak tulis layang iki naliko langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Naliko dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing sendang glagah. Nanging ora jam. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku ora duwe pengaruh-pengaruh meneh, jam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Radio, radio informasi dan hiburan. Menjadi tanah setia kau. Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya.

0: dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: kita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2020. Amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 24 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Tunggu hasil audit BPKP, Kejari Magetan perpanjang penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif dalam kasus dugaan korupsi dana pokir. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan kembali memperpanjang masa penahanan Ketua DPRD Magetan nonaktif surat nomor 55 tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Magetan. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan karena hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP belum diterima penyidik. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan, secara substansi proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP telah selesai. Namun hingga kini dokumen resmi hasil audit tersebut belum diserahkan kepada Kejari Magetan.
3: Kemarin yang kita sampaikan bahwa minggu depan ternyata masih ada revisi-revisi yang memang perlu dilaksanakan lagi. Jadi ini kita juga tidak bisa memaksa, jadi kita masih menunggu hasil revisi itu.
2: Hadi menjelaskan, hasil audit kerugian negara menjadi salah satu syarat penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Karena itu, penyidik mengajukan perpanjangan masa penahanan terhadap seluruh tersangka dalam 30 hari.
3: Kemungkinan kalau semua nanti belum bisa akhir ini, belum keluar juga, nanti kita akan melakukan perpanjangan satu kali lagi.
2: Dalam perkara ini, Kejari Magetan menetapkan 6 tersangka pada tanggal 23 April 2026. Mereka terdiri atas Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno, anggota DPRD Juli Martana, mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping DPRD berinisial AN, TH, dan ST. Penyidik menduga para tersangka terlibat dalam penyimpangan penyaluran dana hibah pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dugaan penyimpangan tersebut meliputi pengkondisian proposal, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Andi, setelah hasil audit kerugian negara diterima, penyidik akan segera merampungkan pemberkasan perkara dan melimpahkannya ke Jaksa Penuntut Umum untuk diproses persidangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Remblong, truk tabrak motor dan pejalan kaki di Jombang. 2 tewas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Desa Canti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang pada Rabu pagi 22 Juli 2026 sekitar pukul 6.30 WIB. Sebuah truk box bermuatan air mineral yang dikemudikan pria berinisial ABD, 24 tahun, diduga mengalami remblong saat melaju dari arah Mojokerto menuju Jombang. Ketika arus lalu lintas padat di depan kawasan PT PHIN Internasional Wiratama, truk menghantam 3 sepeda motor di depannya, kemudian oleng ke sisi kiri jalan dan menabrak 4 pejalan kaki. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka-luka.
5: Kronologi truk Hino dari timur sampai DKT di TKP, kelihatannya juga sesuai sasaran di TKP remblong sehingga menabrak kendaraan 2-3 motor, mohon maaf kami ulangi, 3 motor di depannya, termasuk juga ada pejalan kaki yang meninggal dunia. Untuk meninggal dunia 2, luka-luka lain.
4: Dua korban meninggal merupakan seorang penumpang sepeda motor asal Kecamatan Peterongan dan seorang pejalan kaki asal Kecamatan Tembelang. Sementara korban luka terdiri dari 3 pengendara sepeda motor dan 3 pejalan kaki yang langsung dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Jombang. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta memeriksa saksi dan sopir truk yang selamat untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan dipicu oleh kegagalan fungsi pengereman atau remblong saat kondisi lalu lintas sedang padat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. 14 guru reguler dikerahkan untuk mengawali pembelajaran di sekolah.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sekolah rakyat terintegrasi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi, mulai mendapat dukungan tenaga pendidik dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Sebanyak 14 guru dari sekolah reguler ditugaskan sementara untuk mengisi kebutuhan pembelajaran pada tahap awal operasional sekolah tersebut. Dari jumlah itu, 3 guru diperuntukkan bagi jenjang SD, sedangkan 11 lainnya mengajar di tingkat SMP. Para guru dipilih dari sekolah-sekolah reguler yang berada paling dekat dengan lokasi sekolah rakyat, sehingga penugasan tambahan ini diharapkan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah asal. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, mengatakan penempatan guru tamu tersebut merupakan respon atas kebutuhan awal sekolah rakyat sekaligus permintaan dari Kementerian Sosial.
7: Skema bantuan ke sekolah rakyat, kita memberikan bantuan guru tamu, Mas itu. Jadi di SD kita memberikan bantuan guru tamu sebanyak 3 orang guru, itu terdiri dari guru agama, guru pendidikan agama Islam, dan guru olahraga. Kemudian guru SMP ada 11 guru tamu yang kita perbantukan di sekolah rakyat. Untuk guru SMP itu terdiri dari guru mapel.
6: Guru yang ditugaskan di jenjang SD akan menangani pembelajaran kelas, pendidikan agama Islam, serta pendidikan jasmani. Sementara di jenjang SMP, 11 guru tersebut disiapkan untuk mengampu mata pelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Dikbud Ngawi akan mengatur ulang pembagian jam mengajar para guru agar tugas tambahan di sekolah rakyat tidak mengganggu kewajiban mereka di sekolah asal. Penugasan sementara ini berlangsung hingga 10 September 2026. Dukungan tenaga pendidik tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan proses pembelajaran di sekolah rakyat terintegrasi berjalan lancar hingga kebutuhan guru secara permanen dapat dipenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Lamongan. Harga daging sapi melambung. Pedagang di Lamongan mogok jualan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Merespons kenaikan harga yang tak kunjung stabil, belasan pedagang daging sapi di Kabupaten Lamongan terpaksa mogok jualan selama 3 hari untuk meredam gejolak pasar. Ketua Paguyupan Pedagang Daging Sapi Lamongan, Bagus Budi Raharjo, menyebut kondisi ini sebagai yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Tercatat, harga sudah naik 5 kali hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Saat ini, harga daging di tingkat eceran meroket hingga Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Hal ini dipicu oleh naiknya harga karkas di tingkat jagal yang sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Aksi libur dagang ini diikuti belasan penjual dari 3 lokasi utama, Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, dan Pasar Made.
9: Sepanjang tahun 2006 ini, artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar, khususnya kami pedagang yang mengejar. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu kita berkumpul. Ya, tersama Pak Buyupan itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar. Di tengah khawatir kondisi banyak yang pelanggan belum siap, komplain. Kita sepakat itu untuk libur beberapa dalam tiga hari ke depan itu semata-mata untuk supaya ada ketenangan secara psikologis yang sudah, karena bulan Juli kemarin baru naik daging sapi untuk ecer.
8: Tingginya harga membuat masyarakat menunda pembelian dan beralih ke alternatif yang lebih murah seperti daging ayam. Akibatnya, omset para pedagang daging sapi anjlok tajam hingga 40%.

0: persen. Para pedagang kini mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan di pasaran. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
3: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
4: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sobat Bana. Ketemu dengan saya Bana di ajang ngopi senja ya. Oke. Tema yang kita angkat, belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib pelajar yang sekolah jauh? Kita tunggu di 0856345 4545 untuk sahabat Bana.

0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
0: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
2: Ugi Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana 20 menit lepas dari pukul 4 sore. Tetap semangat, hati-hati untuk yang baru pulang dari aktivitas ya. Pokoknya jaga keselamatan, tengok kanan, tengok kiri ya. Jalan lurus sehingga tidak apa ini terjadi sesuatu ya ketika Anda mentaati peraturan lalu lintas. Sekali lagi tema yang kita angkat, belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib pelajar yang sekolah jauh? Nah, belakangan ini aturan mengenai pelajar di bawah usia 17 tahun yang tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor kembali menjadi perbincangan. Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan, Sobat Bana. Tujuannya tentu untuk mengangkat keselamatan di jalan raya. Karena secara hukum, seseorang baru dapat memiliki SIM C setelah berusia 17 tahun.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Saudara Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menanggapi terkait pernyataan Kejaksaan Agung yang mengungkap hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adanya pemborosan program MBG 10,5 triliun per tahun. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan data ataupun diminta keterangan oleh Kejagung menyangkut kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG era pimpinan sebelumnya. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.
1: Terima kasih sahabat Bana, masih bersama saya Obana yang membahas tentang belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib pelajar yang sekolah jauh? Oke, di sisi lain sahabat Bana, banyak pelajar yang tinggal jauh dari sekolah, apalagi di daerah pedesaan yang angkutan umumnya masih terbatas. Tidak sedikit siswa yang selama ini mengandalkan sepeda motor agar bisa datang ke sekolah tepat waktu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana solusi terbaiknya? Apakah orang tua harus mengantar setiap hari? Apakah sekolah dan pemerintah perlu menyediakan transportasi khusus bagi pelajar? Atau justru masyarakat perlu bersama mencari alternatif agar keselamatan tetap terjaga tanpa mengorbankan akses pendidikan? Yang jelas, keselamatan tetap menjadi prioritas. Namun, kebutuhan pelajar untuk mendapatkan pendidikan juga harus menjadi perhatian bersama. Menurut Sobat Bana, bagaimana? Kita tunggu opini Anda di 0856345 4545 dengan tema belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya jauh?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Terima kasih. Lagu ciptanya Jody, entahlah waktu itu perasaannya kayak apa ya Jan ya. Dan kali ini saya mau manggilin yang punya konser. Please welcome Brisia Jody.
1: Jody. Oh, sedih banget sumpah.
0: Jangan nangis dong. Jangan nangis.
1: Makasih.
0: Nangis bener gimana nih? Jangan nangis dong. Seneng gak Jod?
1: Seneng, bagus banget.
0: Oh, bukan maksudnya seneng gak sama konsernya hari ini?
1: Seneng sama konsernya, seneng sama teteh. Sama semuanya.
0: Jadi ini dikit-dikit kayak gitu.
1: Sedih.
0: Jangan sedih.
1: Kan dulu waktu nyiptain ini, kita bilang pengen suatu saat nanti lagu ini dibawain teteh.
0: Serius? Wah. Kok waktu bisa itu ya? Kita udah kenal belum?
1: Belum.
0: Oh, kalau belum kenal dulu pasti bayarnya mahal, kalau sekarang gratis.
2: Semoga 104,5 Bebana Radio ada Rosa, aku ingin memilikimu ya. Kalau ingin memiliki si dia Sobat Bana, Anda harus berusaha bagaimana cara menggaetnya. Tidak apa ini Sobat Bana, jarang loh ya memiliki taktik bagaimana harus mendapatkan cinta yang nyata ya. Nah, gitu masih banget yang sudah bergabung. Ada Mas Andi ya, Tingawi. Saya setuju aturan ini, keselamatan anak lebih penting. Betul sekali ya, keselamatan memang harus menjadi prioritas utama. Aturan ini dibuat agar pelajar yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM tidak menghadapi resiko kecelakaan di jalan. Meski begitu, tantangan bagi pelajar yang rumahnya jauh dari sekolah juga perlu menjadi perhatian. Selain menegakkan aturan, diharapkan ada solusi seperti transportasi sekolah atau dukungan dari orang tua. Nah, kita tunggu ini Sobat Bana, belum 17 tahun, belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib pelajar sekolah yang jauh?

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saja Bahana ya, yang mengangkat tema belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya jauh?

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
2: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan kepraktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Ada setetes air Dina, dulu dinyanyikan oleh penciptanya Bong Haji Marama, kali ini oleh Revina Alvira. Ternyata juga enak sekali sobat Bana ya. Tetap kompak, tetap semangat. Kita udah 10 menit bergeser dari pukul 5 sore ya. Masih membahas tentang belum 17 tahun belum boleh bawa motor, bagaimana nasib pelajar yang sekolah jauh. Nah ini sebetulnya tanggapan dari Mas Budi di Ngeneng ya. Orang tua memang harus lebih peduli mengantar anak. Ini juga pendapat yang baik sebetulnya ya. Peran orang tua memang sangat penting dalam memastikan anak berangkat dan pulang sekolah dengan aman. Jika memungkinkan, mengantar satu atau mengatur transportasi yang aman bisa menjadi bentuk kepedulian terhadap keselamatan anak. Namun, tentu tidak semua orang tua memiliki waktu atau pekerjaan yang memungkinkan untuk mengantar setiap hari. Karena itu, dibutuhkan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah agar solusi yang tetap mengutamakan keselamatan tanpa menghambat akses pendidikan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni sehat alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak selalu. Ada abad 21 benci tapi cinta. Ya itulah sebut Bana. Kelihatannya benci tapi benar-benar cinta. 23 menit lepas dari pukul 5 sore sebut Bana. Terima kasih ada Rizky ya di Karangjati. Keselamatan nomor 1 Mas Ot, tapi solusi juga harus ada. Iya. Keselamatan memang harus menjadi prioritas utama. Namun di sisi lain aturan ini juga perlu diimbangi dengan solusi yang nyata, terutama bagi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah dan belum memiliki akses transportasi umum. Mungkin bisa melalui penyediaan bis sekolah, layanan antar jemput, atau program berbagai kendaraan yang melibatkan orang tua. Jadi tujuan menjaga keselamatan tetap tercapai tanpa mengurangi kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dengan mudah. Oke. Terima kasih. Tema yang kita angkat sekali lagi ya, belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya cukup jauh?

0: Podcast News.
1: 105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melarang kepala daerah untuk melakukan tindakan seperti pemecatan pegawai imbas dari pemotongan dana transfer ke daerah. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, Bima Arya menyebut pihaknya masih terus melakukan pemetaan mana-mana saja daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai akibat pemotongan TKD. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, baru saja kita memandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana dengan tema belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya jauh?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadiyo dateng
8: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
7: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Pembana Radio Sobat Benar, namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngobrolin jahit di hari Rabu 29 Juli dengan mengambil tema belum 17 tahun belum boleh bawa motor, bagaimana nasib pelajar yang sekolahnya jauh. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Mesin ATM milik Bank Plat Merah di Bondowoso dibobol. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, dalam hitungan tak sampai 12 jam pelaku berhasil dibekuk di rumahnya. Sobat Bahana, menurut informasi, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Alifianur Fadli yang berumur 18 tahun, warga desa Jambe Anom di Kabupaten Bondowoso. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani kamu ya, dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Rabu ya Sobat Bahana, tema kita di malam hari ini nih, belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Nah bagaimana nih nasib pelajar yang sekolahnya jauh gitu ya? Langsung aja share ini kamu di 0856 3454545, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini meskipun akhir bulan gitu ya, gak apa-apa, tetap semangat. Biar makin semangat, ada satu tembang lagu yang enak banget buat didengerin sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Yeah.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

104,5 FM Bahana Radio Somondana masih bergabung barengan sama Cindy di Aja Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Somondana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama, masih ngebahas soal regulasi dari pemerintah Ngawi gitu ya. Kalau misal anak yang berusia di bawah 17 tahun dilarang untuk membawa sepeda motor. Nah, tema kita pada malam hari ini nih ya Sobat Bahana, kalau misal belum 17 tahun itu pasti belum boleh bawa motor ya. Dan ini kalau menurut Sobat Bahana, bagaimana sih nasib pelajar yang mungkin sekolahnya jauh gitu ya, atau orang tuanya tidak bisa mengantar gitu kan ya, karena memang harus bekerja di jam yang sama gitu kan. Ini mungkin dari Sobat Bahana bisa banget share opini kamu di 085-634-54545. Kita sharing-sharing di sini, ataupun yang lagi scrolling sosial media gitu ya dan pengen nimbrung bisa banget di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan jangan lupa Sobat Bahana bisa menonton visual kita lewat aplikasi Xpress Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

0: できるのござい
1: できる
0: プラディグライ

0: Tatan Balenjani.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare,

Ah!

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih ada Kak Eva yang udah bergabung bareng.

sama Cindy di malam hari ini. Kemudian juga ada Kak Rosi nih, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy kita ya. Dan pastinya semuanya untuk kita masih banyak banget di sesi yang pertama ini. Jadi barengan sama Cindy terus di aja ngopi santai.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku? Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Dahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampain kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya, belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Nah, dengan regulasi dari pemerintah nih Sobat Bahana, bagaimana nih nasib pelajar yang sekolahnya jauh gitu ya. Nah, ini tantangan transportasi juga bagi pelajar di wilayah perkotaan maupun pedesaan juga gitu ya. Dan dengan adanya regulasi tersebut nih sebetulnya peran keluarga dan sekolah ini juga membantu dalam mobilitas siswa gitu ya. Nah, mungkin dari sebetulnya pengen share opini di malam hari ini, bisa banget di 0856345 4545. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada banyak banget di sesi yang kedua ini, jadi barengan sama Cindy terus ya di Ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.

0: menggis-menggis aku.
1: Menggis-menggis larang sih, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesa-pesa
0: kurang. Pesa ronde lho iki.
1: Bapak-bapak apa ne lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya, ya
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buriku. Ya. Iya. Wis siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo, Mas.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856345445. Di malam hari ini Sobat Bahana udah bergabung ada Kak Kinar, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya Sobat Buana. Terus kemudian juga ada Kak Anissa, thank you banget udah bergabung juga. Dan pastinya Sobat Buana jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Serta sempat kembali FM Bana Radio. Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bana selama 2

0: jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mata Antika Sera Safari Record.

0: ini gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.

tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
3: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir, terkait redistribusinya, transparansinya, terkait dengan kepraktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
2: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara di

0: hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Diam tau gak? Lu gak tau kan? Gua buat nikah kita, gua bela-belain semuanya. Kerja gua dipecat, gua nabung semuanya. Lu minta semuanya ke gua. Lu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ini kan bolong.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini.

0: super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kok, Pak? Sing nang topo, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
1: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah denger gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

107,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Cita-cita cuma isi.
1: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak

0: chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai.

nilai dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya

0: Hanya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bloro
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan
10: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklek panjenengan.
12: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Rotke ing botongi, tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
1: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bluro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bluro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Iki piye to bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
3: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
2: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi, bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Buana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini nih. Edisi ngopi spesial hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Berjumpa lagi bersama Bila yang akan menemani Sobat Buana sampai 2 jam ke depan ya. Seperti biasa Sobat Buana dari jam 6 sampai jam 8 nanti Bila akan menemani Sobat Buana semuanya. Pastinya sudah membawakan, sudah menyiapkan informasi ataupun tema hari ini yang bakal nemenin kita ngobrol nih Sobat Buana. Jadi buat Sobat Buana semuanya, jangan lupa untuk punya cerita gitu ya, boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545. Nah tapi hari ini Sobat Buana masih dengan sekolah ataupun dunia persekolahan nih. Gak tahu kenapa Sobat Buana jadi sorotan aja gitu ya dunia persekolahan zaman sekarang gitu ya. Mungkin beda banget 180 derajat sama zaman dulu ya Sobat Buana. Nah tapi hari ini tampil beda di sekolah itu ekspresi diri atau melanggar aturan. Nah kalau Sobat Buana sendiri, menurut Sobat Buana, orang yang mungkin tampil beda di sekolah, contohnya kalau zaman sekarang yang harusnya tuh rata-rata anak sekolah kaos kakinya tuh hitam putih-putih ataupun hitam itu Sobat Buana, pakai kaos kaki warna-warni gitu ya, tampil beda banget di sekolah. Nah kalau emang gak dilarang sih gak apa-apa Sobat Buana. Nah kalau dilarang tuh berarti melanggar aturan dong. Tapi kalau menurut kamu gimana, selain kaos kaki aja deh, kamu pernah menjumpai gak sih kamu sendiri atau teman kamu yang mungkin bisa banget ataupun sering tampil beda di sekolah ataupun di kelas kamu? Boleh banget diceritain sama Bila di hari ini di 0 5 6 3 4 5 4 5 4 5.

0: perasaanku sama papanya pertama kali gendong Aurora itu cinta pada pandangan pertama. Ya bersyukur banget punya Aurora, apapun kondisinya itu sangat bersyukur banget. Untuk ngurus Aurora itu yang paling stres adalah saat dia didiagnosa gagal tumbuh ya. Jadi dia harus pakai NGT ini, itu yang paling stres banget karena adaptasi anaknya muntah, terus perkembangannya dia gitu. Tapi itu perjalanannya waktu, kita pelan-pelan mulai cari Aurora yang happy aja, yang Aurora senang, yang Aurora nggak kesakitan. Jadi ya udah jalanin.
1: Saya melahirkan anak pertama saya jam 9. Pertama kali yang saya dengar adalah nangisnya dia. Dan pada saat dia nangis keluar, saya cuma bilang Assalamualaikum gitu. Sekerasnya saya ngomong supaya dia masuk di kupingnya dia adalah suara pertama suara saya gitu. Akhirnya dikasih ke saya cuma bilang sakitnya melahirkan yang tadi itu gone. Just like that. Menjadi single mom dengan anak lebih dari satu itu pasti seru. Saya harus memiliki kebijaksanaan seorang ayah, saya harus memiliki hati seorang ibu, saya harus memiliki kecerdasan seorang ibu, tapi saya harus memiliki juga kekuatan seorang ayah. Gitu. Saya buang semua kesedihan ataupun kekecewaan ataupun even kemarahan saya karena saya harus sendiri. Gitu. All the pain was worth it, worth every second.
2: 2 minggu setelah melahirkan, itu saya baru dikasih tahu suami saya bahwa ada Raini Down Syndrome. Ya hektiknya karena saya nggak tahu mesti ngapain, belum ada persiapan. Selebihnya saya udah bangkit lagi, saya udah nggak hektik lagi lah. Adara itu kan lahirnya mendadak ya, saya maunya normal. Tapi itu waktu tahu mau sesar itu saya sempet shock, saya nangis gitu kan. Tapi pas udah lahir, saya dengar tangisannya terus dideketin ke muka saya gitu, itu saya nangis sih, nangis bahagia sih.
3: Aku tahu Kahlia itu berkebutuhan khusus dari umur setahun. Jadi

tidak dipanggil tuh nggak pernah nengok. Kahlia ini termasuk yang cenderung tidak pernah ngomong, tapi dia bisa berkata-kata, dia punya vocabulary, tapi dia tidak mau ngomong. Dipanggil Kahlia, ini siapa dia tahu gitu loh. Tapi kalau di kalau ditanya lebih luas lagi dia nggak tahu. Dan ketika Arsa dilahirkan itu 20 jam, aku in pain 20 jam. Aku juga melahirkan secara normal dan panas badan, suhu badan aku juga naik ketika sudah bukaan 8. Sebenarnya dokternya jago sih ya, tapi dia meminta maaf karena dia tidak aware akan hal itu. Jadi ada bakteri yang hidup di kulit akan bermasalah ketika aku melahirkan secara normal. Dan ini kasusnya sangat amat langka. Satu di antara berapa juta gitu. Aku gak pernah mikir ke belakang gitu loh, tapi yang aku pikirin adalah makin kesini makin tahu kalau oh everything happens for a reason dan ini yang memang harus aku jalani.

kasih nama Adara adalah Larissa, nama lengkapnya. Itu artinya wanita yang selalu tersenyum. Jadi hadirnya Adara itu, dengan dia senyum itu membawa kebahagiaan sendiri buat saya dan suami. Yang spesialnya kita merasa bangga banget punya Adara.

0: Mama tuh sendiri siapin kalian untuk bisa hidup. Mama tuh sendiri untuk siapin kalian bisa survive. Mama yakin apa yang mama udah siapin sekuat tenaga mama, semampu mama, sebisa mama. Mama yakin kalian akan bisa lewatin dunia ini dengan baik-baik aja.
1: Pesan-pesan buat Aurora nanti, Aurora harus bersyukur apapun kondisi Aurora. Aurora tetap yang terbaik, tetap ciptaan Tuhan, tetap jalanin hidup. Kami minta untuk Aurora happy, yang paling penting Aurora bahagia aja sih. Tapi ingat ya Naya, Ami sama Papa sangat cinta sekali sama Aurora.
2: Aurora mesti percaya, Papa, Mama, sama Dede itu percaya Aurora bisa melakukan yang lebih dari yang sekarang Aurora sudah achieve. Aurora itu special, Aurora itu gak ada yang beda sama yang lain. Aurora itu tetap kesayangannya Papa Mama.
3: Banyak sekali orang tua kan punya mimpi ke anak-anaknya. Mungkin orang tuanya gak kesampaian jadi arsitek, pengen anaknya jadi arsitek. Jadi mimpi dia gak kesampaian, akhirnya lari ke anak. Ini yang memang dari dulu aku dan Jeffrey tidak setuju. Kita setuju kalau anak-anak bisa jadi apa saja yang mereka inginkan tanpa campur tangan kita cuma bisa support. Aku cuma jalanin hari ini dengan sebaik-baik.

aduh nanti gimana ya kalau papa mama nggak ada, kalian tuh gimana ya? Aku berasa apa yang sudah ditaruh Tuhan di dunia ini semuanya pasti akan dijaga. Cita-cita aku sekarang, apa yang mau aku capai sekarang, semuanya buat anak-anak. Mama sama papa pasti akan bangga terhadap kalian. Kalian menjadi apapun itu, kalian harus ingat, kalian harus lakukan dengan hati yang tulus, dengan kebahagiaan. Mama gak pernah khawatir dan tidak pernah sekalipun ragu akan kemampuan kalian.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah tadi spill tema hari ini sama Sobat Bayana semuanya ya. Pastinya tema hari ini masih dengan sekolah ya Sobat Bayana, masih dengan persekolahan, dunia persekolahan. Dan tema hari ini tuh tentang tampil beda di sekolah, itu ekspresi diri atau ingin tampil beda gitu atau melanggar peraturan. Apalagi zaman sekarang tuh remaja ya Sobat Bahana itu lagi di fase rasa ingin tahunya tinggi, lagi di fase kadang ada masa nakalnya kayak gitu sama Sobat Bahana. Dan itu wajar banget karena nggak mungkin semua anak tuh nggak punya kenakalannya gitu. Tapi walaupun tampil beda di sekolah bukan berarti anak itu nakal sebebana, karena mungkin aja emang pengen berbeda dari yang lain, mulai dari mungkin penampilan gitu sebebana. Kalau emang di sekolah tuh gak ada peraturan, mungkin kaos kakinya harus hitam ataupun putih gitu ya, nah itu juga gak masalah sebebana, bekas kakinya warna-warni gonjreng gitu ya. Tapi kalau ada peraturan, kalau bisa sih dipatuhi aja ya Sobat Bayana, jangan sampai yang beda kayak gitu, karena itu menyalahi aturan. Tapi selain itu mungkin ada lagi model rambut kayak gitu, ingin tampil beda model rambutnya botak kayak gitu Sobat Bayana. Itu juga ada loh Sobat Bayana, dan itu gak apa-apa, di sekolah tuh malah dilarang rambut yang gondrong kan. Nah jangan sampai Sobat Bayana memilih tampil beda dengan rambut yang gondrong gitu ya. Nah selain itu mungkin rasa percaya diri juga bisa meningkat Sobat Bayana, karena kita merasa kita tuh beda dari yang lain gitu ya. Orang kalau lihat kita akan selalu notice gitu ya kalau itu kita. Jadi gak ada yang menyamai-nyamai kita gitu ya. Itu juga meningkatkan rasa percaya diri, kadang juga bikin kita tuh kemana-mana famous gitu Sobat Bayana, kan dikenal banyak orang kayak gitu. Nah itu juga bisa menjadi branding kita gitu ya. Tapi jangan sampai melanggar aturan aja Sobat Bayana. Semua peraturan di sekolah atau tertib di sekolah harusnya emang dipatuhi gitu ya. Jangan sampai sebagai remaja malah menyalahi itu gitu ya. Walaupun rasa ingin tahu kita, rasa ingin mencoba remaja itu masih tinggi sekali, bahkan apalagi laki-laki Sobat Bayana, lihat yang tan dikit gitu ya langsung diikutin, apalagi mungkin pakaian, gaya rambut gitu ya, sepatu gitu ya. Biasanya semua harusnya pakai sepatu hitam, tapi malah ingin beda pakai sepatu yang merah gitu, merah menyala gitu Sobat Bayana. Nah itu mungkin yang harus dihindari aja. Nah kalau menurut kamu yang tampil beda di sekolah itu ekspresi diri atau melanggar aturan, boleh banget di share di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana kembali bersama Bila di pagi hari ini. Nah, tapi Sobat Bayana, berhubungan dengan persekolahan, dunia persekolah lagi, dan mungkin pelajar gitu ya, dan tema hari ini tentang penampilan yang beda gitu ya. Itu sebuah ekspresi diri atau melanggar aturan. Tapi sebenarnya pernah gak sih kepikiran bagaimana cara kita tetap mengekspresikan diri tanpa melanggar aturan? Harusnya tuh kalau kita pengen tampil beda tuh Sobat Bayana, itu yang kita pikirkan gitu ya. Bukan yang gimana caranya kita bisa tampil beda gak kayak orang lain aja. Bukan ya gitu.

tuh sebenarnya, tapi harus kayak bagaimana tapi caranya biar gak ngelanggar aturan gitu ya, biar kita tuh bisa tetap ternotis gitu ya. Kalau kita tuh beda tapi aturannya tetap kita laksanakan, gak kita langgar gitu ya maksudnya. Nah itu Sobat Buana, tapi Sobat Buana semuanya, semoga gitu ya putra putrinya atau Sobat Buana sendiri bisa mematuhi aturan-aturan di sekolah, bisa tetap mungkin aktif di sekolah juga. Kadang tuh orang kalau yang pertama gak aktif di sekolah itu mencari perhatiannya dengan mungkin dengan kata nakal gitu ya Sobat Buana. Tapi jangan sampai gitu ya, tampil beda kayak gitu, kita tampil beda biar dinotis, padahal dinotisnya tuh mau dimarahin, mau ditegur gitu Sobat Buana. Dan jangan sampai seperti itu. Nah buat kamu gimana menurutmu, bisa banget di share di 0856 3454545.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

105 FM Bandar Radio, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemenin Sobat Buana dari jam 6 tadi, dan ternyata sesi pertama pada hari ini, pagi hari itu selesai. Sobat Buana bilang kembali lagi nanti sesi kedua, dan pastinya akan nyiapin obrolan juga sama Sobat Buana yang menarik gitu ya, tentang masih dengan dunia persekolahan, apalagi remaja-remaja zaman sekarang yang rasanya tahu dan mencobanya tuh tinggi banget itu Sobat Buana. Bahkan banyak sekali style viral ataupun banyak sekali model-model pakaian, penampilan, outfit gitulah ya. Kalau enggak itu penampilan-penampilan rambut ataupun dari ujung sepatu hingga rambut gitu ya, yang viral ataupun lagi booming gitu ya. Nah, itu bisa banget jadi referensi buat remaja untuk mencobanya. Tapi kan sekarang masih di era sekolah ya Sobat Bahana, masih di daerah sekolah. Nah, kalau menurut kamu itu untuk ekspresi diri atau agar aturan, nah boleh banget di share di 0856345454545.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.